0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama, mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2 ya. Masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Hari ini Teman Pro 2 di pagi ternyata di Kota Bukit Tinggi yang enggak jadi mendung ya. Memang lagi gelap aja di Kota Bukit Tinggi Teman Pro 2. Kalau ditengok sekarang sih udah cerah banget nih teman-teman ya. Dan Teman Pro 2 kita tadi pada kali ini dari jam 7 sampai ke jam 8 kita bakal hadirkan informasi yang pastinya menarik buat kamu juga. Dan Teman Pro 2 ternyata di setiap tanggal 16 September nih ya, di negara tetangga kita ada yang tahu kira-kira di mana nih? Ya, itu dia di Malaysia Teman Pro 2 ya. Jadi Malaysia ini memperingati satu hari nasional yang dikenal sebagai Hari Malaysia atau Malaysia Day. Jadi peringatan ini menjadi momen untuk mengenang terbentuknya Federasi Malaysia pada 16 September 2026 ya. Sorry, bukan itu Teman Pro 2, 1963 ya, jadi udah lampau banget nih. Jadi kalau misalnya selama ini kita lebih familiar dengan Hari Kemerdekaan Malaysia yang diperingati setiap 31 Agustus, sebenarnya ada satu tanggal lagi yang gak kalah penting nih Teman Pro 2, yaitu 16 September. Jadi Hari Malaysia ini lebih berfokus pada momen ketika beberapa wilayah bergabung dan juga membentuk Federasi Malaysia ya. Makanya tanggal ini punya makna sejarah yang cukup besar bagi masyarakat Malaysia karena menjadi salah satu titik penting terbentuknya negara Malaysia seperti yang kita kenal sekarang ya. Dan Teman Pro 2 nanti kita bakal lanjut lagi kira-kira seperti apa kelanjutannya. Terus aja stay tune dulu di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
0: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2 kita lanjut lagi di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dalam acara Sepada Teman Terbaik Kamu. Nah, kalau kita udah mau ngomongin tentang sejarah teman Pro 2 ya. Kalau kita mau mundur sedikit ke tahun 1963, jadi pembentukan Malaysia ini melibatkan beberapa wilayah yang sebelumnya memiliki pemerintah dan juga latar belakang sejarahnya masing-masing ya. Tentunya Federasi Malaysia ini dibentuk mulai dan juga melalui penggabungan Federasi Malaya dengan juga Sabah serta Sarawak di Pulau Kalimantan ya. Dan ikut serta juga ada Singapura nih teman Pro 2. Dan prosesnya sendiri nggak berlangsung begitu saja, karena memang ada berbagai pembahasan dan juga pertimbangan politik sebelum akhirnya pembentukan federasi dilakukan. Setelah proses tersebut selesai pada 16 September 1963, ini Malaysia secara resmi berdiri sebagai sebuah federasi. Jadi bisa dibilang Hari Malaysia ini merupakan pengingat tentang proses penyatuan beberapa wilayah yang kemudian dibentuk sebuah negara baru. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi, jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, terus saya Curi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tidak sedap dari tumpukan sampah menelusuk masuk ke indera penciuman para petugas kebersihan malam itu. Meskipun masker telah mereka gunakan, namun aroma sampah seolah tak ingin dikalahkan. Sedikit demi sedikit, sampah yang tertumpuk di pembuangan, bahkan yang berserakan di jalanan, mereka sapu, bersihkan, kemudian dipindahkan ke atas truk pengangkut sampah. Gerimis dan angin malam pun tak mereka hiraukan, demi bersihnya penjuru kota ketika pagi tiba. Tak ada keluh kesah atau umpatan akan banyaknya sampah yang harus mereka bersihkan, karena mereka melakukannya atas dasar tanggung jawab dan keikhlasan.
1: Kami bangga menjadi petugas kebersihan. Ya.
2: Saya ucapkan selamat bekerja. Kita semuanya adalah dalam rangka pelayanan masyarakat demi lingkungan di Kota Bukit Tinggi.
3: Kami bangga menjadi petugas kebersihan Bukit Tinggi.
0: 18 tahun memang bukan waktu yang singkat dan mudah bagi Kamidi, satu dari 200-an petugas kebersihan Kota Bukit Tinggi yang senantiasa bersabar menekuni kegiatan yang sama dari hari ke hari. Namun, kembali pada prinsip dan kebutuhan masing-masing mereka, ada yang menjadikan kata-kata ikhlas sebagai penyemangatnya. Ada juga yang memenuhi kebutuhan keluarga sebagai penguatnya. Bahkan, tidak sedikit yang memilih profesi ini karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup. Terlepas dari apapun yang mendorong mereka untuk mengabdi, mereka layak dinobatkan sebagai pejuang dan pahlawan kebersihan Kota Bukit Tinggi.
2: Mereka ini adalah, kalau menurut saya, seorang pejuang. Sangat sulit kita mencari spesifikasi orang yang mau bekerja dengan rutinitas seperti itu. Pekerjaan mereka itu rutin dan itu saja. Tidak ada variasinya yang lain. Artinya banyak juga jenis pekerjaan yang lain, tetapi ini sebuah rutinitas yang dilaksanakan itu setiap hari. Jadi spesifiknya di situ menurut saya. Mereka ini untuk memilih profesi sebagai petugas kebersihan ini karena banyaknya image di masyarakat yang menyatakan ini pekerjaan yang agak di level bawah begitu, agak di level bawah. Tetapi sebenarnya ketika mereka mengerjakan itu dengan ikhlas gitu, dengan ikhlas segala macam, memang menjadi hobi jadinya. Belum ada pernah yang mengeluh kecuali dari sistem kerja. Artinya mungkin beliau ini biasanya ditempatkan di tempat yang bagaimana, kemudian ingin menyesuaikan agar mereka lebih efektif lagi pelaksanaan kegiatannya.
0: Dipandang sebelah mata adalah hal yang biasa bagi mereka. Bekerja dengan resiko berbahaya pun bisa disebut sesuatu yang siap mereka terima. Itulah sebabnya, untuk menjadi petugas kebersihan sekalipun bukan hal yang mudah. Entah mental atau fisik, sama-sama harus mereka persiapkan agar pekerjaan bisa berjalan secara optimal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bukit Tinggi, Dr. Andes Aldias Nur MSI, juga mengungkapkan bahwa bahkan dalam proses perekrutan pasukan kuning ini tetap melalui serangkaian tes. Agar nantinya yang didapatkan adalah mereka-mereka yang memang berdedikasi tinggi, memiliki etos kerja yang bagus dan loyalitas tanpa batas.
2: Jadi perekrutan kita di sini, ke jenis pegawai kita di sini ada dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil yang sudah diangkat beliau-beliau itu. Kemudian ada pegawai yang bersifat kontrak kegiatan. Artinya, karena adanya kegiatan pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi, kita membutuhkan orang, maka tenaganya kita kontrak. Baik, itu ada seleksinya juga, tetapi ya itulah, untuk kriteria dan spesifikasinya itu sangat-sangat dasar-dasar saja, dasar-dasar sekali.
0: Tidak hanya dalam hal perekrutan yang cukup selektif, petugas yang bekerja pun juga diawasi dan dipantau langsung selama mereka bertugas di lapangan. Pemantauan terhadap hasil kerja, kondisi mereka di lapangan, dan hal lain.
1: Jam sekian kita di fotonya harus mengawas. Nah, itu nampak dia kerja enggak. Dia kata pengawas, pokoknya kita moto jam berapa tadi pengawas itu? Jam 7 atau setengah 7 di fotonya kita. Ya keliling, ada tugas-tugas pengawas nih. Kalau di sini pengawas itu kan dibagi-bagi. Lebih tinggi ada 10 orang, di sebelah sana 10 orang. Jadi kita diawasi dengan pengawas. Jadi dari mulai kerja dari simpang Raisiano dari sampai DPRD.
0: Dengan luas mencapai 25,23 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 121.588 jiwa, adalah wajar jika dalam satu hari Bukit Tinggi mampu menghasilkan sampah sebanyak 120 ton. Dan campur tangan 200-an petugas yang diterjunkan ke berbagai penjuru kota jelas sangat dibutuhkan agar kota Bukit Tinggi yang dikenal sebagai kota wisata ini tetap terjaga kebersihan, keindahan, dan keasriannya. Mereka bekerja sesuai waktu, lokasi, dan tugas yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
2: Personil kita khusus yang untuk petugas kebersihannya itu sekitar ada lebih dari 200 orang yang khusus kebersihan, yang bekerja setiap hari. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau yang perempuan itu kita lebih cenderung mempekerjakannya di siang hari. Beban kerja, kalau yang perempuan lebih cenderung kita kepada yang milah sampah, segala macam, kira-kira itu. Kalau untuk kawan-kawan yang laki-laki, ada yang siang hari dan ada yang malam. Jadi di sini kita ada istilahnya wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka. Kemudian job-job yang menjadi tanggung jawab mereka. Contoh, ada petugas penyapuan. Petugas penyapuan itu ada ruas-ruas yang menjadi tanggung jawab mereka. Tapi kemudian ada juga job-job yang menjadi tanggung jawab mereka. Contoh, bentor itu menjemput sampah ke komplek. Ada lagi wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ada lagi petugas misalnya yang mengangkat sampah dari bak sampah ke mobil. Jadi banyak-banyak sekali, sangat-sangat beragam sekali tanggung jawab mereka terkait dengan pengelolaan bersih ini. Ada yang sedikit kita geser-geser demi efektivitas bekerja. Contoh, biasanya mereka mungkin jadi anggota penyapuan, kemudian kita geser menjadi anggota yang menaikkan sampah ke mobil. Atau mereka yang biasanya menaikkan sampah ke mobil, mungkin kita alihkan ke tempat pengomposan. Demikian ada rotasinya.
0: Kami di pun mendapat pembagian tugas menyapu di salah satu rute terpadat di kota Bukit Tinggi. Namun, hal tersebut bukanlah menjadi masalah baginya. Bahkan tidak jarang, ia dibantu oleh istrinya dalam menjalankan tugas. Bermodalkan satu becak, ia dan istrinya membersihkan pinggiran jalanan kota. Meskipun terkadang masih ada saja orang yang membuang sampah sembarangan di dekatnya. Namun sabar seolah menjadi kunci kekuatannya.
1: Rutinnya udah ditetapkan dari simpang atas Ngareh sampai ke DPRD. Dari saya kalau dari rumah tuh kadang jam 4 kurang atau jam 4 itu langsung kita menyapu kan. Nah, itu pas waktunya sholat orang-orang azan kita berhenti istirahat dulu kan. Itu kita mulai lagi setengah 6 sudah sholat subuh. Atau sampai jam 10 ya, jam 10 ya. Nah, itu istirahat kita lagi ya. Jadi di sore di apa lagi tuh diulang lagi ya, lembur tuh kan, TPS langsung ya, TPS yang terdekat lah kan. Masalahnya kan saya kan pakai becak kan, becak kayu, tapi kalau

0: motor langsung tuh ke truk sampah kan, langsung dimuat. Kalau saya ya udah tugas kita, tanggung jawab kita sebenarnya, masalahnya udah dikasih amanah kita kan sama orang kantor kan, lokasi ini harus bersih bang, ada mana caranya juga harus bersih sama kita kan, udah tanggung jawab kita tuh. Kalau kerja ini kita yang mengatur waktu, jadi nggak kita yang diatur waktu, kita yang ngatur waktu. Misalnya kita disuruh jam 4 kerja, usahakan sebelum jam 4 udah di lokasi. Kerja sungguh-sungguh karena Allah, jangan karena manusia kan. Ini iya. Kalau karena manusia kita ya kecewa nanti, mengharap keridhaan Allah, jangan karena manusia. Kalau manusia contoh gini sekarang minta sama Allah, semuanya segala-galanya nih milik Allah kan. Kalau minta sama makhluk selain Allah, kita nanti kecewa. Minta sama si A tuh kiranya nggak ada, jadi kecewa. Tapi kalau minta sama Allah, insya Allah mesti akan dikabulkan sama Allah. Jadi semuanya ini kalau kita ini minta sama Allah, kita bahagia dunia akhirat ini kalau minta sama Allah. Ya insya Allah lah, jenuh ada sih, cuma kan ya minta sama Allah ya, dikasihlah kesabaran, keikhlasan untuk dalam kerja. Kadang kalau jenuh pasti ada orang kan, misalnya capek, nggak ada liburnya, kita nggak ada liburnya, malah hari libur tuh sampah semakin banyak. Sabtu Minggu kayak gini ya makin banyak, apalagi di panorama ini libur kan, makin banyak. Kadang jenuhnya, kadang siap bersih kayak gini, orang nyampakan sampah sembarangan, nggak banyak-banyak istighfar aja kan. Mau dibilangin nanti dia malah, ini kan udah tugas bapak, cuma kan kita nggak mau nanti kalau orang tuh mau dibilangin nanti dia jengkel kan, manusia nggak sama kan. Jadi biar kita ambil aja, nggak usah ngomong kata. Tapi kalau kita udah jenuh tuh kita nasihati aja, pak tolonglah masukkan sampah pada tempatnya. Ini aja, mana tahu dia lupa kan, orang ini kan sering lupa kan.
1: Tidak sedikit cerita-cerita yang ia tuturkan sejak ia menjadi petugas kebersihan, pun dengan petugas kebersihan lain. Mereka juga punya cerita sendiri yang mereka anggap sebagai bagian terpenting dalam pekerjaan. Beberapa menjadikannya sebagai pengalaman hidup, pembelajaran, harapan, dan kenangan.
0: Dukanya ya, pas hari hujan, kita mau berangkat hari hujan, harus pakai mantel kita kan, atau absennya lagi ceklok sekarang kan, di pemadam kita ini. Ya panasan hujan-hujanan, nah, jadi kalau pakai hujan, kalau deras ya kita ya istirahat dulu. Kalau hujan gerimis, pakai mantel, pakai topi kan. Nah, tantangannya kadang-kadang kita di lapangan tuh kadang-kadang sedang nyapu, ada mobil yang kencang apa itu, kadang ya banyak-banyak istighfar juga kita kan. Aku kadang pernah juga tuh di lantak becak kita sama Honda sempat bocor benenya luar dalam, cuma kita kan ya namanya musibah kan nggak bisa kita, cuma kan kita kan harus hati-hati kan kerjaan ini. Membuang sampah ini jam sore pak, jam 8, kadang orang ada jam 8, jam 7, ada yang sambil ke pasar ya bawa tenteng asoy, kadang dia nggak dimasukkan bak sampah, di luar aja, padahal di bak sampah tuh di luar tuh pintu mas, pintunya tuh kan udah bersih sekelilingnya kan, jadi dia dibuang. Jadi kita ingatin langsung bu, kalau membuang tuh langsung ke dalam, kalau membuang sampah ada jam waktunya pak, sekarang jam 5:30 sore sampai malam kan. Jadi nggak ada jam 7, jam 8 nggak ada orang buang sampah.
2: Suka dukanya ya kalau hujan itu payah nyapunya gitu, kalau dukanya ya kayak dukanya senang aja nih udah mulai bersih. Pengalamannya ya masyarakat tadi itulah, buang sampah udah disapu dibuang lagi, kadangnya depan-depan kami bersih di situ dibuang lagi gitu. Makanya mohonlah kepada masyarakatnya menjaga kebersihan bersama-sama.
3: Dari 2012 sudah 9 tahun nggak tanggung jawab. Kalau bangga sih, cuman gimana lagi kan, kalau petugas kebersihan ini kan kita sudah susah bersihkan orang kan, bikin faktor aja. Kalau ada dapat perubahannya kan, ada toleransinya, buang sampah buat tempat-tempatnya.
1: Minimnya kesadaran dalam menjaga lingkungan oleh sebagian orang adalah hal yang banyak diungkapkan oleh petugas kebersihan, termasuk oleh para warga yang peduli pada lingkungan. Padahal jelas, jika kebersihan dijaga, bukan hanya keindahan kota yang bisa dinikmati bersama, tapi juga kesehatan seluruh penghuni kota.
4: Karena masih kurangnya kesadaran masyarakat Bukit Tinggi maupun wisatawan yang datang ke tempat wisata yang ada di Bukit Tinggi akan sampah. Mereka seperti males untuk membuang sampah pada tempatnya, padahal tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah itu cukup lumayan banyak dan di beberapa titik. Ya kalau untuk mengut sampah sih kita nggak perlu batasan umur ya, mau dari SD mau sampai tua kita wajib menjaga lingkungan. Nah.

0: Jadi kita bergerak itu untuk memberikan efek kepada masyarakat, baik Bukit Tinggi, masyarakat Bukit Tinggi khususnya, dan pendatang itu sadar akan sampah yang ada di ruang terbuka hijau, tempat wisata. Harapannya sih agar kita semua bisa menjaga lingkungan tempat, baik dari tempat kita tinggal sampai tempat wisata, dan sadar akan sampah, soalnya sangat merugikan. Kalau kita lihat tempat wisata bersih seperti ini, kita pun lebih enak untuk datang berwisata ke tempat wisata tersebut.
1: Secara menyeluruh, sebagian masyarakat kita sudah cukup peduli dengan lingkungan ini. Nah, kesadaran masyarakat di sini memang ada sebagian masyarakat atas imbauan kita itu agar tidak membuang sampah dulu sementara ke tempat pembuangan sementara. Tetapi tidak seluruh masyarakat, ya masih sebagian.
2: Bertugas di lokasi yang rawan dan beban kerja yang cukup berat tidak membuat pasukan Orange ini mudah menyerah. Terlebih mereka didukung dan difasilitasi penuh oleh pemerintah selama dalam masa bekerja.
3: Kalau kita sakit itu kita misalnya sakit sekarang kan itu buat surat izin atau sakit gak kuat kerja itu mau bilang sama pengawas kan. Pengawasnya kita sakit aja, jadi ada prosedurnya kan.
1: Untuk fasilitas kesehatan mereka ditanggung kemudian penggajian mereka berdasarkan upah minimum regional. Dan jam kerja mereka adalah jam kerja yang diwajibkan ketika kita memanfaatkan tenaga seseorang adalah 40 jam seminggu. Di luar jam itu ketika mereka dipekerjakan, maka kita harus membayar lembur mereka. Jadi mereka itu ada yang kerja malam, kita memberikan semacam makanan tambahan untuk mereka ini. Mereka-mereka yang bekerja di lapangan ini kita sediakan makanan tambahan seperti telur setengah matang, segala macam, sangat bervariasi setiap hari. Untuk semua lini itu saya akan mencoba ada semacam penghargaan dan ada semacam hukuman untuk mereka-mereka yang bekerja ini. Contoh misalnya dari armada yang ada, untuk seluruh sopir agar mereka juga berkompetisi. Sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan kita akan buat nanti armada siapa yang terbersih misalnya. Kemudian kalau untuk anggota penyapuan misalnya, siapa wilayahnya yang terbersih. Nah, itu saya sedang membicarakan ini dengan kawan-kawan di Dinas Lingkungan Hidup, sehingga ini merupakan sebuah motivasi juga bagi mereka dalam bekerja.
2: Mereka yang sering disebut sebagai pasukan Orange ini adalah ujung tombak dalam menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan, terutama kebersihan jalan raya dan objek wisata. Namun bukan berarti kita biarkan mereka bekerja sendiri dalam mewujudkan kota wisata yang asri, indah, dan bebas sampah.
3: Ya, Bukit Tinggi ini kalau bisa ya kota wisata yang bersih lah kan. Nah, jadi kalau jam-jam segini ini nggak ada sampah lagi kan, jam-jam 8, jam 9. Jadi kalau warga ini nampaknya kan kalau nggak diingatkan cuma lupa. Kadang siap makan, buang sembarangan. Kadang siap merokok, puntung rokok dari mobil, buang aja. Jadi bungkus rokok, buang aja ke jalan. Jadi kalau warga ini peduli dengan sampah, insya Allah itu ya nanti ya Bukit Tinggi ini kota bersih, insya Allah. Ya, sesama tim urusan ya kerja sungguh-sungguh lah, semata-mata karena Allah. Sudah tuh ya kita dunia ini sementara dan hidup paling 60-70 tahun. Jadi kita ini pun kerja kebersihan, semuanya sibuk. Semuanya sibuk, orang mobil sibuk, orang nyapu, semuanya lah. Jadi kita yang mengatur nih, yang tadi kita yang mengatur, bukannya kerja ngatur kita. Ya kalau warga kota ya itulah, ingatkan buang sampah ini ya tepat waktunya, jam 5:30, jangan sampai jam 8, jam 7 kan. Nanti kan namanya di kota kan, itu banyak yang, apalagi di jalan panorama ini kan, ada monyet, ternak-ternak lainnya sini. Kalau ada ternak lain ini diseret-seret sama monyet, sama anjing. Jadi terserak lah di jalan. Jadi kan kalau sampah aja, apa ini ada kaca macam-macam kan, atau paku. Jadi kan nanti kan bukannya sendiri yang rugi, semua orang kalau lewat. Nah, jadi merugikan kan. Kalau bisa ya buang sampah itu kan ada jadwalnya, waktunya. Kan. Jangan pagi, jam 8, jam 7 itu nggak ada sebenarnya. Kan. Kalau terlambat ya langsung aja dibuang ke dalam bak sampah. Janganlah sampai di luar.
1: Jadi harapan saya kepada seluruh warga Kota Bukit Tinggi adalah terkait dengan sampah adalah bagaimana disiplinnya mengeluarkan sampah dari rumah sehingga dapat diambil oleh petugas kami. Cukup pukul seluruh sampah dari pukul 18 sampai 22 taruh di mana saja. Kami kelola dengan baik. Tapi yang sangat-sangat kami sayangkan, masih ada yang tidak taat dengan jam ini, yang pertama. Kemudian yang kedua, masih ada sebagian yang membuang sampah pada tempat-tempat yang sangat merusak lingkungan, misalnya ke selokan, ke sungai, dan segala macam. Jadwal pengambilan sampah kita di Bukit Tinggi dimulai pukul 18 sampai subuh. Jadi kita mengharapkan masyarakat itu membuang sampahnya mulai pukul 18 sampai dengan pukul 22. Sehingga kegiatan kita mulai pagi pukul 7 itu sudah menggeser sampah ke TPA, Kota Payakumbuh. Artinya mulainya masyarakat beraktivitas di Kota Bukit Tinggi itu, kita mengharapkan Kota Bukit Tinggi itu sudah clear dari sampah. Cuma yang sedikit kita sayangkan adalah sampah-sampah timbulan. Timbulan artinya setelah kita ambil sampah itu, kemudian sampah itu datang lagi begitu. Sehingga harapan kita ini masih agak sulit kita mewujudkannya.
2: Bekerja dalam diam, di tengah rintik hujan, di bawah teriknya matahari, adalah hal luar biasa yang hanya sanggup dilakukan oleh sebagian orang. Tanggung jawab, amanah, hobi, panggilan nurani, itulah yang membuat mereka bertahan. Bergerak senyap, di balik layar sebuah kota yang diagungkan, keindahan, dan pesonanya.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Pamungkas Adam mengantarkan kita ke jam 7:57 waktu Indonesia Barat. Dan yang paling menariknya dari sejarah Hari Malaysia ini adalah fakta bahwa Singapura ternyata dulu merupakan bagian dari Federasi Malaysia, teman Prodo. Tentunya Singapura bergabung ke Federasi Malaysia dibentuk pada tahun 1963 ya. Tapi hubungan tersebut ternyata nggak berlangsung lama. Jadi setelah muncul berbagai perbedaan dan juga persoalan politik serta ekonomi, Singapura akhirnya keluar nih dari Federasi Malaysia pada 9 Agustus 1965. Dan sejak itu Singapura berdiri sebagai negara yang merdeka. Sementara itu Sabah dan juga Sarawak tetap menjadi bagian dari Malaysia ya. Makanya kalau kita lihat melihat peta Malaysia sekarang, ini bentuk wilayah negaranya kayak merupakan hasil dari perjalanan sejarah yang cukup panjang sejak pembentukan federasi pada tahun 1963. Nah, teman Pro 2, jadi ya Hari Malaysia ini akhirnya bukan cuma soal mengingat sebuah tanggal dalam buku sejarah aja, tapi peringatan ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat Malaysia untuk melihat kembali nih perjalanan terbentuknya negara mereka, termasuk proses penggabungan wilayah dan juga berbagai perubahan yang terjadi setelahnya. Dan buat kita yang tinggal di Indonesia, sejarah ini juga menarik ya, karena memang Sabah dan juga Sarawak yang berada di Pulau Kalimantan secara geografis pun cukup dekat dengan wilayah Indonesia. Jadi, teman Pro 2, ketika kita belajar tentang Hari Malaysia, kita sebenarnya juga sedang melihat bagian dari sejarah kawasan Asia Tenggara. Dari sini

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak?

Oke, Topo Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Sepada ya, atau selama pagi Topo Prodo untuk edisi 16 September 2026. Dan Topo Prodo di Sepada kali ini aku akan ngebahas mengenai dua negara yang memiliki dua cerita kemerdekaan, yaitu sama-sama di tanggal 16 September 2026. Kira-kira ada negara apa nih Topo Prodo? Ya, kalau misalnya kita ngomongin hari kemerdekaan, biasanya yang langsung kebayang itu adalah atau mungkin tanggal pastinya gitu ya, ketika sebuah negara resmi berdiri sebagai negara merdeka. Tapi ternyata teman-teman Pro 2, setiap negara ternyata ini punya cerita yang berbeda-beda. Beda banget nih dibalik tanggal tersebut. Nah, hari ini di tanggal 16 September teman-teman Pro 2 ada dua negara

negara yang punya momen kemerdekaan yang menarik buat kita bahas, yaitu Meksiko dan juga Papua Nugini. Jadi teman Pro 2, Meksiko ini memperingati awal perjuangan kemerdekaannya dari Spanyol setiap 16 September. Sementara itu Papua Nugini merayakan kemerdekaannya di Australia ini pada 16 September 1975. Dan yang paling menariknya teman Pro 2 ya, di pagi hari ini Meksiko dan juga Papua Nugini sama-sama punya tanggal penting nih pada 16 September ini. Jadi tetapi konteksnya, sejarahnya ini tentu berbeda ya, jauh banget nih. Jadi meski Meksiko ini memulai perjuangan kemerdekaan pada tahun 1810 ya, sedangkan Papua Nugini, negara tetangga kita yang agak jauh, ini resmi menjadi negara merdeka pada 1975. Jadi ini rentangnya lumayan cukup jauh sama Pro 2 ya. Jadi kalau selama ini tanggal 16 September cuman kita kenal sebagai hari apa ya, hari Malaysia yang kita bahas tadi ya, ternyata ada cerita kemerdekaan lain nih dari belahan dunia lain yang juga jatuh pada tanggal yang sama. Nah dari sini kita bisa ngelihat sama Pro 2, satu tanggal ternyata bisa punya cerita sejarah yang berbeda-beda ya di setiap negaranya. Dan nanti kita bakal geser ke informasi berikutnya, masih tetap pembahasannya yaitu Meksiko dan juga Papua Nugini. So jadi kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tama Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, itu teman terbaik kamu. Tama Pro 2, kita masuk ke pembahasan kita di pagi hari ini ya, dalam sepada. Tentunya masih dengan pembahasan kita, yaitu dua negara yang berulang tahun di tanggal yang sama, yaitu 16 September ya. Jadi Tama Pro 2, Meksiko mulai memasuki babak perjuangan kemerdekaan pada 16 September 1810. Dan tentunya peristiwa ini dikenal sebagai Grito de Dolores ya, atau seruan Dolores ya, yang dikaitkan dengan pendeta Miguel Hidalgo ya Costilla. Dan saat itu Meksiko juga masih berada di bawah kekuasaan Spanyol. Jadi seruan tersebut kemudian menjadi pemicu nih pemberontakan yang berkembang menjadi perang kemerdekaan melawan pemerintah kolonial Spanyol. Tapi perjuangannya nggak langsung selesai dalam satu hari, Tama Pro 2. Perang kemerdekaan Meksiko ini berlangsung selama bertahun-tahun. Dan akhirnya Meksiko memperoleh kemerdekaan pada tahun 1821. Lumayan lama, Tama Pro 2 ya, dari 1810 sampai 1821 nih. Makanya tanggal 16 September sampai sekarang diperingati sebagai Dia de la Independencia atau Hari Kemerdekaan Meksiko. Jadi sebenarnya tanggal ini lebih tepat dipahami sebagai peringatan dimulainya perjuangan kemerdekaan ya, bukan tanggal penandatanganan kemerdekaan final. Nah, kalau misalnya Meksiko membutuhkan perjuangan panjang selama lebih dari satu dekade, cerita Papua Nugini punya jalur yang berbeda nih, Tama Pro 2. Negara di kawasan Pasifik ini yang kita kenal ya, juga punya tanggal kemerdekaan pada 16 September, tapi proses menuju kemerdekaannya ini terjadi jauh lebih dekat dengan masa kita. Nah, Tama Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
4: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

Oke, Tama Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tama Pro 2, kita sekarang bakal move dulu ya ke tetangga kita, tetangganya RI, Republik Indonesia, yang ada di sebelah barat ya, di sebelah baratnya Indonesia, yaitu ada Papua Nugini, negara yang berada di sebelah utaranya Australia, bener ya, utaranya Australia. Papua Nugini memperoleh kemerdekaan dari Australia pada 16 September 1975. Dan sebelum merdeka, wilayah Papua Nugini berada dalam pengaruh dan juga pemerintahan Australia. Jadi setelah sebelumnya mengalami sejarah kolonial yang melibatkan Jerman dan juga Inggris. Jadi setelah melalui proses politik dan juga persiapan menuju pemerintahan sendiri, ternyata Papua Nugini ini akhirnya resmi menjadi negara merdeka pada tahun 1975 ya. Dan yang paling menariknya, Tama Pro 2, kemerdekaan Papua Nugini ini nggak terjadi melalui perang kemerdekaan besar ya, seperti yang dialami oleh Meksiko tadi. Tapi prosesnya lebih banyak berlangsung melalui transisi politik dan juga persiapan menuju pemerintahan sendiri. Ya, makanya tanggal 16 September ini menjadi Hari Nasional Papua Nugini, dan sampai sekarang, sampai hari ini, tanggal tersebut diperingati dengan berbagai kegiatan untuk merayakan identitas serta perjalanan negara mereka sebagai negara yang berdaulat. Jadi teman Bro 2, satu sisi kita punya Meksiko yang mulai pemberontakan pada tahun 1810 tadi ya, dan juga baru merdeka pada 1821. Nah, di sisi lain ada Papua Nugini yang resmi merdeka pada 1975 setelah proses menuju pemerintahan sendiri. Tentunya dua cerita yang berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan bahwa kemerdekaan punya perjalanan yang panjang di belakangnya. So, Tama Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Prodia FM.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Oke, teman Pro 2 enggak kerasa sudah 56 menit kita meninggalkan pukul 8 atau di hari ini teman Pro 2 ya. Dan tentunya dari Meksiko dan juga Papua Nugini kita bisa belajar satu hal sederhana ya. Jadi kemerdekaan itu bukan cuma soal satu tanggal yang kita tandai di kalender ya. Di balik sebuah hari kemerdekaan selalu ada sejarah tentang bagaimana masyarakat membangun identitasnya menghadapi kekuasaan asing sampai akhirnya menemukan dan juga menentukan masa depannya atau masa depan negaranya sendiri. Dan menariknya lagi teman Pro 2, 16 September ternyata punya beberapa makna penting sekaligus loh. Jadi Meksiko ini memperingati awal perjuangan kemerdekaannya dari Spanyol pada tahun 1810. Kemudian Papua Nugini memperingati kemerdekaannya dari Australia pada 1975 dan Malaysia memperingati pembentukan federasinya pada tahun 1963. Jadi ketika kita ngelihat nih tanggal di kalender sebenarnya ada banyak cerita sejarah ya yang bisa kita gali. Karena memang sejarah itu bukan cuma tentang menghafal tahun atau nama tokoh aja teman Pro 2, tapi tentang memahami kenapa sebuah negara bisa sampai pada kondisi sekarang ya. Nah, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Spadar selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi kali ini 16 September 2006. Nanti setelah ini bakal ada Siaga Corner yang bakal nemenin kamu dari jam 9 sampai ke jam 10 menjelang siang ya. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Aku sendiri ya adalah tetap tenang sih dan juga segera mengenali kondisi di sekitar. Jadi jangan kayak nunggu sampai air ini semakin tinggi baru memutuskan untuk evakuasi ya. Jadi terus pantau juga informasi dari BPBD, pemerintah daerah, BMKG dan juga sumber resmi lainnya untuk mengetahui kondisi cuaca dan juga banjir ya. Kalau misalnya air udah mulai masuk rumah, ya udah segera matikan aliran listrik teman pro 2 dari sumber yang aman dan juga jangan menyentuh peralatan listrik saat kondisi banjir. Nah, kalau ada anggota keluarga yang membutuhkan bantuan seperti anak-anak, lansia, atau mungkin orang dengan keterbatasan mobilitas, pastikan mereka juga menjadi prioritas untuk dievakuasi ya. Dan yang gak kalah penting, jangan sibuk menyelamatkan barang sampai mengabaikan keselamatan diri. Jadi dokumen penting dan juga barang berharga memang perlu diamankan, tetapi nyawa tetap nomor satu ya. Nah, kita kan udah tahu nih kondisi mulai berbahaya ya. Pertanyaannya adalah apakah yang harus kita siapkan dan juga bagaimana cara keluar dari rumah dengan aman? Nanti kita bakal lanjut di segmen berikutnya di Siaga Corner. So, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, teman Pro 2 masih di Siaga Corner Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Udah tadi barusan aku puterin lagunya Ariana Grande yang judulnya Twilight Zone. Ini mengantarkan kita ke jam 9:23 waktu Indonesia Barat ya. Dan teman Pro 2, kalau situasi mengharuskan evakuasi, jadi jangan nunggu sampai air ini setinggi dada atau akses keluar itu udah mulai tertutup ya. Jadi siapkan yang namanya tas darurat ya, atau emergency backpack yang isinya kebutuhan dasar seperti kayak air minum, makanan tahan lama, atau kayak obat-obatan pribadi. Kemudian ada pakaian yang secukupnya, senter, power bank, dokumen penting yang sudah dilindungi pastinya ya, dan juga perlengkapan komunikasi. Jadi saat akan keluar rumah, gunakan jalur evakuasi yang udah diketahui sebelumnya dan tentunya mengikuti arahan petugas. Dan teman Pro 2, kalau bisa hindari ya berjalan atau berkendara melewati arus air yang deras, karena memang kita nggak selalu bisa mengetahui kedalaman air atau kondisi jalan di bawahnya. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kalian menggunakan kendaraan dan ternyata air udah terlalu tinggi atau mungkin arus semakin kuat ya, jangan memaksakan diri ya. Tinggalkan kendaraan jika memang sudah tidak aman lagi dan juga menuju tempat yang lebih tinggi dengan mengikuti petunjuk petugas. Tapi teman Pro 2, evakuasi ini bukan cuma soal diri sendiri ya. Kalau misalnya bareng keluarga, gimana? Kita juga harus punya cara dong supaya semua anggota keluarga ini tetap terpantau. Nah, ini nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya, di segmen 3 nanti. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujungnya
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 RR Bukit Tinggi dalam acara Siaga Corner ya, untuk di hari ini. Dan tentunya teman Pro 2, dalam kondisi bencana, komunikasi keluarga itu penting banget ya. Jadi sebelum banjir terjadi, sebaiknya keluarga ini udah punya kesempatan nih. Kesempatan yang simpel banget aja. Kalau misalnya harus mengungsi, ya kita mau gak mau harus berkumpul di mana, dengan siapa yang bertanggung jawab mendampingi anak-anak, dan juga bagaimana cara menghubungi anggota keluarga lainnya gitu. Dan saat evakuasi, jangan berpencar tanpa informasi yang jelas. Pastikan anak-anak selalu bersama orang dewasa, dan juga jangan biarkan mereka bermain atau mendekati genangan banjir. Jadi air banjir ini bisa membawa berbagai benda berbahaya, termasuk kotoran atau mungkin sumber penyakit yang gak terlihat sama Pro 2. Nah, kalau komunikasi seluler masih tersedia, gunakan ponsel seperlunya aja ya, untuk memberikan kabar kepada keluarga. Dan juga jangan nih menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya, karena memang dalam kondisi bencana, informasi yang salah justru bisa bikin orang mengambil keputusan yang beresiko. Oke, teman Pro 2, kita kan udah ngebahas bagaimana menghadapi banjir dan juga melakukan evakuasi. Tapi setelah sampai di tempat aman, bukan berarti kewaspadaan langsung selesai ya. Ada beberapa hal yang harus tetap diperhatikan. Nanti kita bakal bahas selanjutnya teman Pro 2 di segmen berikutnya. So terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, kita mau berdua a little more time ya. Dari Nia Horan mengantarkan kita ke jam 11.52 waktu Indonesia Barat. Dan nomor 22 informasi untuk di segmen yang terakhir ini dalam acara Siaga Corner ya. Setelah tiba di lokasi pengungsian atau tempat yang lebih aman, tetap ikuti arah petugas dan juga jangan buru-buru kembali ke rumah karena hanya air udah mulai surut nih. Dan pastikan juga kondisi sekitar memang udah dinyatakan aman ya. Karena memang banjir ini bisa meninggalkan berbagai risiko termasuk kerusakan bangunan dan juga instalasi listrik. Dan tentunya teman Pro2 hindari ya kalau bisa nyentuh listrik atau kabel listrik yang jatuh atau mungkin berada di area yang masih tergenang. Nah, kalau misalnya rumah mengalami kerusakan, jangan langsung masuk teman Pro2 ya sebelum kondisinya ini benar-benar dipastikan aman. Dan juga pastikan juga kebersihan makanan dan juga air, karena memang setelah banjir itu kan biasanya kualitas air dan juga lingkungan kan bisa saja udah terkontaminasi ya. Dan intinya teman Pro2 dalam pembahasan kita kali ini yaitu menghadapi banjir bukan cuma soal bagaimana kita menyelamatkan diri ketika air datang ya, tapi juga soal kesiapan sebelum bencana dan juga kewaspadaan setelahnya. Jadi teman Pro2, kenali risiko juga di sekitar kita, siapkan keluarga kita juga, ikuti informasi resmi, dan juga kalau misalnya memang harus evakuasi ya udah jangan tunggu sampai kondisi benar-benar berbahaya baru bergerak. Dan teman Pro2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Siaga Corner untuk edisi kali ini Rabu 16 September 2006. Dan aku sekalian mau pamit dari ruang dengar kamu, tapi teman Pro2 gak perlu khawatir, nanti bakal ada rekan Uwet yang bakal nemenin kamu ya dari jam 10 sampai ke jam 3 sore nanti dalam Santai Siang. And sekali lagi, see you next time bareng aku teman Pro2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2 ketemu lagi bareng Uut. Dan saatnya kita dengarkan ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Berita pertama datang dari penyerang klub Arsenal, Gabriel Jesus, yang menjagokan pemain muda Barcelona, Lamine Yamal, meraih penghargaan Ballon d'Or. Dukungan Muriel sang bintang muda terlihat melalui skill penampilannya selama ini, termasuk saat membawa Spanyol di Piala Dunia. Beralih ke berita kedua, datang dari drama Korea Mendatang, M. Ribut, yang membagikan cuplikan dari sesi pembacaan naskah pertamanya. Drama tersebut merupakan remake dari drama populer MBC berjudul M, dilansir dari Sungpi Selasa 15 September 2026. Last but not least, teman-teman Pro2, serial melodrama romantis Korea Selatan, A Love Other Than Yours, itu menghadirkan kisah tentang perubahan perasaan dalam hubungan jangka panjang. Serial ini ditulis oleh Yu Suji dan disutradarai oleh Wang Senggi serta Lee Garam. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info, dan teman-teman Pro2, kita bakal mengikuti putaran 2 Bintang Radio 2026 ya. Dan tentu saja teman-teman Pro2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Halo Sobat RRI, apa kabarmu hari ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya excited untuk menyaksikan kembali penampilan-penampilan luar biasa dan talenta-talenta luar biasa dari seluruh peserta Bintang Radio RRI Bukit Tinggi tahun 2026. Sobat RRI, Bintang Radio bukan hanya sebagai ajang bernyanyi, melainkan sebagai wadah melahirkan dan juga menemukan suara-suara terbaik, potensi-potensi baru, dan juga mimpi besar yang akan diwujudkan melalui musik. Dan hari ini Sobat RRI kita kembali menyaksikan seluruh penampilan dari peserta Bintang Radio RRI Bukit Tinggi tahun 2026 yang akan membawakan lagu daerah. Tentu dari sini kita bisa melihat bahwasanya Bintang Radio RRI ini tidak hanya melahirkan penyanyi yang mampu membawakan lagu pop Indonesia maupun mancanegara saja, melainkan juga mampu melahirkan penyanyi yang memiliki kualitas vokal luar biasa dalam lagu daerah. Dan juga Sobat RRI, tentunya aku mau ngajak kamu semuanya yang mungkin sekarang lagi nonton kita dan sudah memiliki jagoan masing-masing untuk mendukung jagoan kamu. Caranya gimana? Sangat mudah Sobat RRI. Cukup kunjungi website kita di www.bintangradio.rri.id. Kamu vote sebanyak-banyaknya jagoan kamu, karena satu vote kamu tentunya akan menghantarkan mereka menuju impiannya. Dan langsung saja, aku mau ngajak kamu, kita menyaksikan penampilan luar biasa, talenta-talenta luar biasa dari seluruh finalis Bintang Radio RRI Bukit Tinggi tahun 2026 yang akan membawakan lagu daerah. Berikut penampilan mereka, tampilkan yang terbaik dan jangan lupa dukung jagoan kamu.
1: Halo, perkenalkan nama aku Tafarel Somfiali. Aku akan membawakan lagu Si Patokaan dari Sulawesi Utara.

0: Jangan lupa vote aku di bintangradioredindo.id sebanyak-banyak ya. Terima kasih.
1: Perkenalkan, nama saya Fatur Rizky Ramadan. Saya akan menyanyikan lagu Sipatokan dari Sulawesi Utara.

0: Halo, saya Fatur Rizki Ramadan. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di website bintangradioRRI.id. Terima kasih.
1: Perkenalkan, nama saya Zulianov. Saya akan menyanyikan lagu Dodoi Si Dodoi dari Melayu.

0: Mohon dukungannya dan vote aku di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Halo semua, nama saya Abizar Simanjuntak. Saya bakalan bawain lagu yang berjudul Butet dari Sumatera Utara.

0: Oke teman-teman semua, jangan lupa bantu voting aku sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isla Kesha Putri. Saya akan menyanyikan lagu Cek Cek Periuk.

0: Jangan lupa mohon dukungannya di website bintangradio.rri.id.
1: Halo, perkenalkan nama aku Nisrina Aulia. Kali ini aku akan membawakan lagu Sansaro.

0: Jangan lupa voting aku di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Wah, luar biasa ya Sobat RRI. Ini baru permulaan. Tapi dari beberapa orang ini kita sudah bisa melihat bahwasannya banyak generasi-generasi muda yang mereka memiliki talenta luar biasa. Apalagi di bidang suara. Dan selanjutnya aku kembali mengajak kamu untuk dukung jagoan kamu masing-masing. Caranya sangat mudah dengan mengunjungi website kita di www.bintangradio.rri.id. Baik, selanjutnya Sobat RRI, mari kita saksikan penampilan selanjutnya dari peserta berikutnya.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Wardana Putra. Saya akan menyanyikan lagu Si Patokaan.

0: Jangan lupa voting aku di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Ibrahim. Saya akan membawakan lagu Sipat Tokaan.

0: Halo semua, dukung saya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Halo semuanya, perkenalkan aku Zakia Mirafatin akan menyanyikan lagu Butet.

0: Mohon dukungannya untuk vote aku di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faiz. Saya akan menyanyikan lagu Sansaro dari Sumatera Barat.

0: Ayo vote saya di bintang radio rri.id. Terima kasih.
1: Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Aluna Lakuisa Yulian. Aku akan menyanyikan lagu Kicir-Kicir, lagu daerah Betawi.

0: dukungannya, vote di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Halo, perkenalkan nama aku Mesya Nafiza Klorinda. Kali ini aku akan menyanyikan lagu Butet dari Sumatera Utara.

0: Nah, buat teman-teman semuanya, mohon dukungannya di bintangradio.rri.id.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sadar Mawati Gula. Lagu yang aku bawakan berjudul Butet dari Sumatera Utara.

0: Halo semuanya, jangan lupa dukung aku dengan voting sebanyak-banyaknya di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Wah, luar biasa sekali Sobat RRI, kita telah menyaksikan bersama talenta-talenta, suara-suara emas dari seluruh peserta Bintang Radio RRI Bukit Tinggi tahun 2026. Dan tentu Sobat RRI, ini akan menjadi satu hal yang menjadi pertimbangan berat gitu ya bagi Dewan Juri untuk memilih siapa di antara mereka yang akan dikirimkan ke tingkat Korwil. Makanya seluruh Sobat RRI, bagi kamu yang ingin jagoannya kita kirimkan, boleh banget di vote sebanyak-banyaknya melalui website kita di www.bintangradio.rri.id. Dan juga jangan lupa nantikan info berikutnya melalui Instagram kita di RRI Bukit Tinggi. Saya Sabri Amin pamit undur diri, bye-bye.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Di era sekarang, generasi muda punya peran penting dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Moderasi beragama menjadi kunci agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik, tapi justru jadi kekuatan. Anak muda dituntut untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, apalagi di media sosial. Sikap saling menghargai antar keyakinan perlu dibangun sejak dini dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama juga mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dan tetap menghormati orang lain. Dengan begitu, tercipta lingkungan yang damai, aman, dan nyaman untuk semuanya. Generasi muda yang toleran adalah fondasi kuat bagi masa depan bangsa yang harmonis.
1: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap

0: dan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 Bukit Tinggi dan di pukul 11 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat ini kita udah balik lagi di zona musik kamu. Jadi teman-teman Pro 2, buat kalian yang pengen request di zona musik kamu hari ini bisa langsung aja ke Instagramnya Pro 2 ataupun ke WhatsApp Pro 2 di 08 1166994 80. Nah, jadi teman-teman Pro 2, Uwet langsung aja bakal puterin requestan pertama. Ini datang dari Kak Skokoi ya. Ada Selesai dari Sabrina Leanor, dan kemudian nanti juga bakal ada Tak Semudah Hempimpa dari Nabila Takiyah. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Ena, udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkap narkoba loh.
3: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
2: Iya. Lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
3: Iya, share ke aku ya.
4: Hei kalian, jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
3: Hah?
2: Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Tiap hari dagangan makin sepi saja. Hari ini bahkan tidak balik modal. Ya Allah.
2: Loh, Bapak kenapa?
1: Ini Bu, semakin susah jualan sekarang Bu. Pasar menjadi sepi. Jualan ayam kita jadi makin sepi juga Bu.
2: Sabar Pak. Atau gimana kalau kita olah saja ayam yang tidak laku hari ini menjadi nugget ayam? Gimana menurut Bapak?
1: Nugget ayam, Bu?
2: Iya, dengan mengolahnya menjadi nugget kan bisa meningkatkan nilai jualnya, Pak.
1: Gitu,
2: dan
1: ya,
2: bisa dibuat stok juga. Nah, dengan cara ini kita juga sudah ikut anjuran Presiden untuk melakukan hilirisasi dengan meningkatkan nilai dari produk dalam negeri. Jadi Pak, setidaknya kita bisa memberikan kontribusi untuk negara kita ini.
1: Wah, ide yang bagus itu Bu. Nanti Ibu yang cariin resepnya ya.
2: Baik Pak.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
0: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Woi, jangan lari! Ayo, mau kemana kamu? Ayo ikut, saya laporin kamu ke RT.
6: Aduh.
5: Bu RT?
7: Iya?
5: Ini dia, Bu, orang yang selalu mencoret dinding belakang gedung serbaguna kita, Bu.
7: Betul, kamu yang mencoret dinding belakang gedung serbaguna.
6: Iya, Bu.
7: Kenapa?
5: Jawab.
6: Iseng aja, Bu. Sekalian mau berkreativitas. Saya lihat gedung itu polos, Bu. Jadi niat saya sih mau mempercantik.
7: Walah, kalau mau berkreativitas ya nggak gitu dong. Ini kan namanya merusak fasilitas umum.
6: Iya, Bu. Maaf.
7: Ya sudah, kali ini kamu saya maafkan. Kalau memang kamu mau mempercantik RT kita, nanti saya coba uruskan ke camat untuk minta izin supaya kreativitas seperti ini bisa diwadahi.
5: Tuh, dengar tuh Bu RT. Kalau mau berkreasi, ya minta izin dulu.
6: Iya, Pak.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
2: Dibales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
3: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
2: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak nggak?
3: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
2: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
3: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
2: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
3: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, teman-teman Produe, itu dia ya lagu-lagu pilihan yang udah Wood puterin buat kamu di zona musik kamu hari ini. Nah, makasih banyak buat teman-teman Produe yang udah nyempetin buat request bareng Wood di siang hari ini. Dan nanti kita ketemu lagi ya di pukul 12 dengan program berikutnya. Bakal ada Funtertainment yang bakal nemenin kamu dari pukul 12 hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. So, ini dia satu lagu terakhir untuk di zona musik kamu hari ini. Ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah, Aziz Harun, dan juga Aisyah Retno.

Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam agar menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita break dulu dari Fun Entertainment ya, walaupun belum ada update-nya. Karena kita bakal bergabung dulu ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk menjelang dengan lagu-lagu bernuansa islami. Karena untuk azan zuhur di wilayah kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya, itu bakal berkumandang di pukul 12:16 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada

Hutan yang dulu hijau dan lebat kini semakin berkurang karena alih fungsi lahan dan penebangan liar. Banyak pohon yang ditebang tanpa reboisasi yang seimbang, hingga ekosistem mulai terganggu. Satwa liar kehilangan rumahnya dan terpaksa masuk ke wilayah manusia untuk bertahan hidup. Kondisi ini juga membuat kualitas udara menurun karena berkurangnya paru-paru bumi. Kalau hutan terus hilang, risiko bencana seperti banjir dan longsor akan semakin sering terjadi. Padahal, hutan adalah salah satu penopang utama kehidupan manusia di muka bumi. Karena itu, menjaga dan melestarikan hutan berarti juga menjaga masa depan kita sendiri.

0: Ini postingan berita di medsos negatif semua.
1: Makanya jangan scrolling terus. Berubah dong.
0: Berubah gimana? Jadi Power Ranger gitu?
1: Ini anak, berubah jadi lebih baik lah. Caranya mulai dari stop scrolling, bangkit dari tempat duduk kamu, mulai dengan bijak bermedia sosial, bantu orang lain, dan berkarya.
0: Emang dari tindakan kecil itu bisa berdampak?
1: Ya bisa lah. Setiap tindakan sekecil apapun pasti akan memiliki dampak. Lama-lama ya, hal-hal kecil itu pasti akan menjadi besar.
0: Baiklah. Aku akan berusaha berubah dan bangkit menjadi lebih baik.
1: Nah gitu dong. Mulai dari hal kecil, nanti lama-lama akan menjadi besar.
2: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
4: Eh sis,
5: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
6: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Produwe, kita masih di Produwe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Kita di Funtertainment nih buat siang hari ini. Nah, update pertama ini datang dari drama soal Michael Moore dan juga tour konser Ed Sheeran yang ternyata belum selesai teman Produwe. Nah, setelah sebelumnya Michael Moore ini keluar dari rangkaian tour karena menyuarakan dukungannya terhadap Palestina, nah sekarang beberapa supporting acts bahkan backing bandnya Ed Sheeran tuh juga ikut menarik diri teman Pro 2. Nah, salah satunya ada Phineas. Nah, yang dijadwalkan itu akan membuka 6 konser Ed Sheeran di Amerika Selatan. Nah, dia menyebut bahwa musisi itu seharusnya enggak dibungkam ya ketika menyuarakan isu tentang kelompok yang tertindas gitu. Nah, selain Phineas teman Pro 2 juga ada Aaron Rowe. Nah, kalau dia ini dari Irlandia ya yang juga mundur dari jadwal konser di Amerika Utara. Nah, Roy ini bilang ya kalau keputusan ini tuh nggak gampang karena Ed Sheeran ini kan punya peran yang besar ya dalam perjalanan karirnya. Tapi dia merasa nggak bisa diam aja soal itu karena menurut dia hal ini tuh berkaitan dengan penderitaan warga sipil gitu. Nah, nggak lama kemudian selain ada Phineas dan juga Aaron Rowe, ini datang juga Boyega, yaitu band folk asal Irlandia yang selama ini menjadi live backing bandnya Ed Sheeran. Nah, dia juga ngumumin keluar dari sisa tour Amerika Serikatnya Ed Sheeran. Nah, kemudian disusul lagi nih sama Lucas Graham dari Denmark yang juga melakukan hal yang sama. Nah, sementara itu kalau Ed Sheeran sendiri akhirnya buka suara, dia bilang keputusan soal Michael Moore itu bukan dibuat olehnya sendiri, dan menurut Ed Sheeran beberapa venue itu justru menyatakan bakal menarik pertunjukan kalau Michael Moore tetap masuk ke dalam line up gitu. Nah, jadi sekarang persoalannya itu bukan cuma soal satu musisi yang keluar dari tour aja, tapi emang udah merembet ya ke sejumlah performer dan juga backing band yang ikut mengambil keputusan masing-masing. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, update di Funtertainment untuk siang hari ini ya. Nanti kalau ada update lainnya pasti Uut bakal update lagi ke kamu di Funtertainment buat siang hari ini. Oh iya teman-teman Pro 2, kalian jangan lupa jaga kesehatan. Nah, buat kalian yang bingung nih, kenapa nih penyiar mana lagi yang suaranya kayak gini ya? Apa ada penyiar baru di Pro 2? Enggak, ini suara Uut ya. Ini karena pengaruh cuaca dan juga kualitas udara lagi gak baik-baik aja, jadinya batuk teman Pro 2 dan suaranya kayak gini. Nah, jadinya kayak gini teman-teman Pro 2. Jadi kalian jangan lupa jaga kesehatan, banyak-banyak minum air putih, kurang-kurangin minum es ya. Pokoknya perbanyak aja deh minum air putih dan juga air hangat biar kalian enggak sama kayak Wood kehilangan suara ya, digadai suaranya enggak tahu digadai di mana. Nah, itu dia teman-teman Pro 2 update kita, dan nanti bakal balik lagi Wood di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ya, kita bakal ngobrolin seputar dengan olahraga di Pro 2 Sport. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
1: Jangan, Gas. Zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
0: Iya, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
1: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
0: Iya juga sih. Kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
1: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
3: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, satu, dua. Yah, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro 2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga, Jaya!

0: Balik lagi teman-teman Pro 2 di pukul 13 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita udah ada di program Pro 2 Sport. Dan tentunya di siang hari ini, wah kayak judul lagunya aja nih ya, tak kuduga. Nah, gue juga gak menduga sih kalau di Pro 2 Sport ini gue bakal ditemenin sama Anggi.
1: Halo Kak.
0: Hai Anggi. Kita di Pro 2 Sport ini bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga lah ya.
1: Benar.
0: Betul, dan kita bakal ngasih update nih buat teman-teman Pro 2 seputar dengan dunia olahraga ya. Semuanya yang ada update-nya itu sepak bola, misalnya atau ada otosport, olimpik gitu-gitu ya. Pokoknya kita kasih update terbaru. Tapi untuk update pertama ini kita mau ngasih update apa dulu nih Anggi?
1: Nah Kak dan teman-teman Pro 2, menjelang pertandingan perdana ACL 2 Persib Bandung ternyata dapat bocoran soal calon lawannya nih Kak. FC Seoul, bocoran ini datang dari mantan pemain Persib Kak, Oh In Hyung, yang baru-baru ini mengunjungi hotel tempat Persib berada Kak. In Hyung yang pernah memperkuat Persib pada tahun 2018 ini memberikan gambaran soal kekuatan FC Seoul. Informasi tersebut jelas bisa jadi bahan buat Persib untuk membaca pertandingan lawannya sebelum pertandingan, Kak.
0: Oke, terus.
1: FC Seoul sendiri bukan tim yang bisa dianggap enteng, apalagi pertandingan ini menjadi bagian dari kompetisi Asia. Jadi Persib harus menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda dari kompetisi domestik, Kak. Menariknya nih, Kak, In Kyung ini punya pengalaman bermain di Indonesia dan Korea Selatan. Jadi, dia cukup tahu karakter kedua tim pesepak bola ini. Sekarang tinggal bagaimana informasi yang dia kasih ini dimanfaatkan Persib di lapangan atau tidak, Kak. Pertandingan Persib melawan FC Seoul sendiri dijadwalkan menjadi laga perdana mereka di Aseto pada 16 September. Jadi tinggal lihat nanti Kak, apakah bocoran dari In Kyung ini benar-benar bisa membantu Persib dalam menghadapi FC Seoul atau enggak Kak.
0: Oke.

0: kedua belah pihak ya, untuk Persib ataupun FC Seoul. Mana tahu nanti FC Seoul juga dapat bocoran juga dari
1: Kan ya, saling memberi informasi
0: kan, ya. Ya udah deh ya. Nah, itu dia teman-teman Pro 2 update pertama dari dunia olahraga ya, yang udah di spill sama Anggi buat siang hari ini. Nanti bakal ada update lainnya juga ya, Anggi ya.
1: Pastinya, Kak.
0: Satu jam loh ini pasti bakal ada update lainnya. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

Anak muda desa sekarang bukan lagi sekedar penonton, tapi mulai jadi penggerak perubahan di lingkungan sendiri. Dengan ide-ide segar dan semangat belajar, mereka berani membawa hal baru ke desa. Mulai dari memanfaatkan media sosial untuk promosi produk lokal, sampai membuat komunitas kreatif yang produktif. Mereka membuktikan bahwa tinggal di desa bukan halangan untuk berkembang dan berinovasi. Justru dari desa, mereka bisa menciptakan peluang yang berdampak luas. Peran anak muda ini juga membantu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Kolaborasi dengan teknologi membuat potensi desa semakin terlihat dan dikenal banyak orang. Inilah bukti bahwa masa depan desa ada di tangan generasi muda yang berani bergerak dan berani memberikan manfaat bagi sesama.

0: Setiap hari dagangan makin sepi saja. Hari ini bahkan tidak balik modal. Ya Allah.
1: Loh, Bapak kenapa?
0: Ini Bu, semakin susah jualan sekarang Bu. Pasar menjadi sepi. Jualan ayam kita jadi makin sepi juga Bu.
1: Sabar Pak. Atau gimana kalau kita olah saja ayam yang tidak laku hari ini menjadi nugget ayam? Gimana menurut Bapak?
0: Nugget ayam, Bu?
1: Iya, dengan mengolahnya menjadi nugget, kan bisa meningkatkan nilai jualnya, Pak.
0: Gitu
1: dan
0: ya, Bu?
1: Bisa dibuat stok juga. Nah, dengan cara ini, kita juga sudah ikut anjuran Presiden untuk melakukan hilirisasi dengan meningkatkan nilai dari produk dalam negeri. Jadi Pak, setidaknya kita bisa memberikan kontribusi untuk negara kita ini.
0: Wah, ide yang bagus itu Bu. Nanti Ibu yang cariin resepnya ya.
1: Baik Pak.

0: Balik lagi teman-teman Pro 2, masih bareng Wo dan juga Anggi ya. Halo. Kita bakal ngasih update kedua buat kamu nih di Pro 2 Sports yang hari ini. Ini tadi kan kita datang dari klub sepak bola yang ada di Indonesia ya.
1: Bener kak.
0: Sekarang kita pindah nih ke luar negeri.
1: Iya.
0: Ada Real Madrid kayaknya ya Anggi.
1: Iya,
0: ada
1: kak.
0: Apa nih dengan Real Madrid Anggi?
1: Nah teman-teman Pro 2, kabar dari La Liga, Real Madrid berhasil membawa pulang 3 poin setelah menang tipis atas Elche dengan skor 3-2 pada pekan ke-6, yaitu pada Rabu 16 September 2026.
0: Tadi subuh nih,
1: iya,
0: ya,
1: bener,
0: kalau Liga-Liga Inggris tuh biasanya malam ya, maksudnya kalau di kita tuh datangnya kayak tengah malam gitu, subuh.
1: Iya benar.
0: Oke, terus.
1: Bermain di Estadio Manuel Martinez Valero, Madrid harus melalui pertandingan yang cukup ketat. Elche juga sempat memberikan perlawanan dan bikin lini belakang Madrid gak bisa terlalu santai kak.
0: Okay.
1: Tapi Madrid akhirnya tetap mampu mencetak 3 gol dan mempertahankan keunggulan sampai pertandingan selesai.
0: Okay.
1: Skor 3-2 ini juga menunjukkan kalau kemenangan Madrid kali ini gak dapat dibilang gampang kak. Buat Elche, mereka sebenarnya berhasil memberikan tekanan dengan mencetak 2 gol, tetapi tetap aja hasil akhirnya Madrid yang membawa 3 poin. Kemenangan ini jadi tambahan penting buat Madrid di awal perjalanan mereka di La Liga musim ini. Sementara Elche harus menerima kekalahan tipis di kandang sendiri, kak. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang semalam ketinggalan pertandingan, Madrid menang 3-2 atas Elche. Sebenarnya menang ya kak, tapi pertandingannya jelas nggak bisa dibilang santai buat Los Blancos kak.
0: Oke, jadi intinya ya teman-teman Pro 2, Real Madrid ini menang 3-2 atas Elche di kandangnya Elche sendiri.
1: Bener kak.
0: Okay, teman-teman Pro 2, nanti kita bakal kasih update lainnya ya. Udah dua nih kita ngasih update masih di dunia sepak bola tadi ya. Nah nanti kira-kira bakal ada update apa lagi nih di dunia olahraga buat siang hari ini, nanti kita bakal bahas setelah yang satu ini, karena bakal ada Noah dengan Di Atas Normal.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Dulu, rezeki menunggu pelanggan datang ke toko. Hari ini, toko ada di genggaman tangan siapa saja, kapan saja. Teknologi digital bukan untuk menjauhkan, tapi mendekatkan karya kreatif kita ke pembeli yang lebih luas. Dari foto produk yang rapi, hingga pembayaran yang makin mudah. Jangan ragu belajar hal baru. Saat kreativitas berpadu dengan teknologi, usaha kecil pun bisa melompat jauh. Mari beradaptasi, wujudkan ekonomi kreatif yang go digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hijaukan sekitar, sehatkan kehidupan. Bukan cuma sekedar slogan, tapi ajakan nyata untuk kita semua. Lingkungan yang hijau bisa membuat udara lebih bersih dan segar untuk dihirup setiap hari. Tanaman di sekitar rumah juga membantu mengurangi panas dan membuat suasana jadi lebih nyaman. Kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti menanam pohon kecil atau merawat tanaman di halaman. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga bagian penting dari upaya menghijaukan sekitar. Kalau lingkungan kita sehat, tubuh dan pikiran kita juga akan ikut lebih sehat. Jadi, mari mulai dari sekarang untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan layak di

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih di Produa Sport, teman-teman Produa, dan tentunya kita masih ngasih update terakhir ya buat kamu dari dunia olahraga buat di siang hari ini. Kita balik lagi ke Indonesia ya, Anggi.
1: Iya, Kak.
0: Ini jelang Asian Games 2026, ada update apa nih, Anggi? Mungkin boleh diinfoin nggak sih ke teman-teman Produa?
1: Nah, teman-teman Produa, tim bulu tangkis Indonesia mulai melakukan persiapan dengan latih tanding bareng tim tuan rumah. Latih tanding ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya yang bakal berlangsung di Jepang. Jadi selain latihan seperti biasa, para pemain juga mulai mencoba langsung situasi pertandingan dengan lawan dari negara tim tuan rumah. Cara seperti ini cukup penting karena atmosfer pertandingan tentu beda dengan sekedar latihan internal. Pemain bisa sekalian melihat pola permainan lawan, menguji strategi, sekaligus menyesuaikan diri dengan kondisi pertandingan di Jepang. Asian Games sendiri dijadwalkan berlangsung pada 19 September sampai 4 Oktober 2026. Tim bulu tangkis Indonesia pun harus memanfaatkan masa pertandingan ini sebelum benar-benar masuk ke pertandingan resmi. Jadi sekarang bukan cuma soal latihan fisik atau energi aja, Kak. Mereka juga perlu membiasakan diri dengan situasi pertandingan dan karakter lawan. Kita lihat nanti seperti apa performa bulu tangkis Indonesia saat Asian Games 2026 resmi dimulai.
0: Berarti bentar lagi ya?
1: Iya, bentar ya, lagi
0: kan?
1: Kak.
0: Kayak berapa hari lagi nih? 3 hari lagi ya?
1: Iya,
0: kan?
1: 3 hari.
0: 3 hari lagi kita akan ada Asian Games ya, dan khususnya tim bulu tangkis Indonesia juga udah mulai melakukan persiapan-persiapan tanding bareng sama tim tuan rumah ya.
1: Benar, Kak.
0: Jadi kalau udah Asian Games gini, kita pastinya mendoakan semoga Indonesia menang gitu.
1: Amin.
0: Ya kan, membawa pulang medali-medali, kalau bisa sih medali emas ya.
1: Iya.
0: Tapi apapun hasilnya, kita pasti bangga sih sama Indonesia. Oke. Nah, itu dia teman-teman Produa, update kita di Produa Sport buat siang hari ini. Karena gak kerasa udah hampir 1 jam kita nemenin ya, Anggi. Nanti
1: iya,
0: kita ketemu lagi, insya Allah ya. Di Asiknya Bisnis, dari pukul 13 sampai ke... Kok pukul 13 lagi? Pukul 14 sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, teman-teman Produa, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di 94,8 Produa Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Rika, kenapa? Kok dari tadi ibu perhatiin cemberut aja?
3: Gak ada apa-apa kok, Bu.
2: Ayo, cerita aja sama ibu.
3: Besok kan mau ada pemilihan ketua kelas, Bu.
2: Terus?
3: Boleh gak aku ikut pemilihannya?
2: Ya boleh dong. Emang ada yang larang kamu?
3: Enggak sih, Bu. Cuma kan sama ini yang jadi ketua kelas itu laki-laki.
2: Jadi ketua kelas itu boleh siapa aja, Nak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Selama dia adalah anggota kelas itu dan menang pemilihan kelas, sayang. Jadi besok Rika bilang aja ke Bu Guru ya kalau mau jadi kandidat ketua kelas, ya?
3: Baik, Bu.
4: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Di jantung perbukitan Sumatera Barat, tersembunyi sebuah desa yang tak hanya menua bersama zaman, tapi juga menghidupi kisah dan menyimpan denyut pertama dari sebuah peradaban besar. Bukan sekedar pemukiman, tapi saksi bisu dari awal mula adat, budaya, dan sistem sosial yang terus hidup hingga kini. Inilah Desa Tuo Pariangan, desa yang diyakini sebagai tempat lahirnya orang Minangkabau.

0: Desa wisata Nagari Tua Pariangan adalah sebuah desa indah yang terletak di lereng Gunung Merapi. Sebuah gunung api aktif yang berada di dataran tinggi Provinsi Sumatera Barat. Berada di ketinggian 800 hingga 1000 mdpl, Pariangan memiliki topografi daerah pebukitan dan pergunungan dengan udara yang sejuk. Posisi geografis ini juga memberikan anugerah alam yang elok dan subur bagi desa wisata Pariangan, di mana sawah berjenjang memanjakan mata dari lereng Gunung Merapi hingga lembah-lembah yang ada di bawahnya, bahkan hingga ke Danau Singkarak. Konon, dari sinilah orang Minangkabau memulai langkah peradabannya. Sebuah desa yang disebut dengan Tambo, kitab sejarah lisan Minangkabau, sebagai tempat turunnya nenek moyang. Pariangan adalah sebuah desa yang istimewa. Tambo, tradisi lisan masyarakat Minangkabau, menyebut Pariangan sebagai desa atau nagari tertua, tempat peradaban mereka bermula. Hal ini tertuang dalam pepatah kuno yang berbunyi, "Dari mano datang titiak palito, dari telong nan batali, dari mano asa nenek moyang kito, dari puncak gunung Merapi." Menurut sejarah, Nagari Pariangan dipercaya sebagai tempat bermulanya kehidupan masyarakat Minangkabau. Disinilah tokoh legendaris Minang, Datuk Tan Tejo Garhano, membuka sawah pertama yang kini dikenal dengan Sawah Gadang Satampang Banya. Di desa ini pula berkembang sistem pemerintahan nagari yang menjadi ciri khas Sumatera Barat hingga kini.
1: Menurut Tambo, sejarah Minangkabau ini asal-muasal Minangkabau itu berasal dari Nagari Pariangan. Mm-hmm. Nah, jadi makanya lebih

0: ada dan syarak masih berjalan seiring dengan pedoman hidup sehari-hari. Ya, menjelajahi Pariangan, kita akan disuguhi rumah gadang Bagonjong. Bagi masyarakat Pariangan, rumah gadang merupakan simbol kebersamaan, pengikat silaturahmi dari kaum dan suku.
1: Cuma tonggak ni lah yang alun nampak sebagai je. Tonggak lain tak alun berlubang-lubang lah. Tapi ikut. Ikut di papan lah cipi tak. Kalau tonggak kan gadang. Iya.
2: Kayu. Ikut di peluan, di bongkar?
1: Bongkar alun. Atuk lah. Selama mamak suku dua. Olah dua kali atuk.
0: Desa ini menjadi sorotan sejak dinobatkan sebagai salah satu desa terindah oleh majalah Travel Budget dari Amerika Serikat beberapa tahun silam. Keunikan arsitektur tradisional Minangkabau yang masih lestari, pemandangan alam yang hijau, serta kehidupan masyarakat yang memegang teguh adat dan budaya menjadi daya tarik utama desa ini. Desa ini juga dikenal sebagai pusat wisata religi. Surau Tuo Pariangan yang konon dibangun pada abad ke-14 adalah simbol peran penting agama Islam dalam kehidupan masyarakat setempat. Tak jauh dari surau berdiri makam panjang yang diyakini sebagai peristirahatan seorang tokoh pendiri Minangkabau, Datuk Katumanggungan. Batu megalitikum yang tersebar di penjuru desa menjadi saksi bisu perpaduan antara kepercayaan lama dan masuknya Islam secara damai ke tanah Minang. Salah satu ikon penting di Nagari Pariangan adalah Masjid Islah, masjid tua yang dibangun pada abad ke-19. Meski usianya sudah lebih dari satu abad, masjid ini masih berdiri kokoh dan digunakan sebagai tempat ibadah serta pusat kegiatan masyarakat. Arsitekturnya unik dengan pengaruh lokal dan Timur Tengah, dan di belakangnya terdapat pemandian air panas alami yang terus mengalir dari perut Gunung Merapi. Untuk dapat menuju ke kawasan masjid ini, kita harus menuruni lebih kurang 118 anak tangga. Tepat di halaman masjid, terdapat sebuah lapangan datar yang disebut Panarian. Konon, lapangan di depan masjid ini menjadi cikal bakal nama Kabupaten Tanah Datar.
3: Salah satu masjid tua di Nagari Tuo Pariangan, namanya Masjid Islah Pariangan yang terletak di Nagari Tuo Pariangan, Desa Pariangan. Di sekitar masjid ada surau. Surau sekeliling masjid ada surau dulu saja. Dan juga situs-situs batu, itu yang batu luat tanah rata, agam, dan 50 kata. Mari kita lihat ke dalam masjid untuk melihat detail masjidnya. Nah, inilah Masjid Islah. Islah di Nagari Tuo Pariangan yang bentuk arsiteknya kayak di Tibet. Yang seluruh ini ukirannya asli di 10 koto. Ukirannya ada kilo paku, ada apa semua ada ukiran di sini. Total ini di dalam masjid ini ada beberapa tonggak yang beda-beda ukuran. Yang di depan ada 4 yang besar. Itu di atas nama kan ulama yang ada di Nagari Tuo Pariangan. Yang 4 di belakang ada dari masyarakat Pariangan. Jadi beginilah bentuk Masjid Islah Pariangan.
0: Masjid Islah sudah beberapa kali direnovasi dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya. Atap tersusun atau bertingkat 4 pada ruang utama melambangkan tata bicara masyarakat Minang dengan kalimat Kato Nan Ampe. Bagaimana masyarakat Minang berbicara dengan rekan sebaya, orang yang lebih tua, yang lebih muda, dan menggunakan bahasa kiasan. Pada bagian mihrab bangunan, bentuk atap bersusun bertingkat-tingkat yang artinya orang Minangkabau berpegang teguh pada adat dan agama.
3: Masjid Islah ini sudah direnovasi, sudah diperbaharui selama 3 kali. Yang bentuk awalnya itu

0: kayak yang di surau tadi, bentuknya kayak kayu dulu masih kecil karena perkembangan masyarakat di nagari itu yang makin banyak, dialihkanlah ke tempat yang sekarang, dulu di luar dekat kuburan Tante Jugrahno, karena sumber air di sana agak sedikit, jadi ditemukanlah sumber air yang banyak di sini, seperti air panas, air hangat gitu, dan air dingin. Jadi diletakkan di sini tempatnya sekarang. Jadi di Pugar tahu udah diperbarui kayak gini tahun 1993. Udah jadi batu.
1: Di kawasan masjid kita akan menemukan pemandian air panas di mana masyarakat setempat menyebutnya range. Masyarakat menggunakan untuk kegiatan sehari-hari mereka. Di sekitar masjid juga terdapat beberapa buah surau atau musala tua yang berasal dari beberapa kaum yang mendiami nagari Pariangan ini. Pada awalnya jumlah surau ini berjumlah 32 buah, namun seiring perjalanan waktu jumlah ini berkurang karena kondisi bangunan maupun berubah bentuk menjadi rumah permanen.
0: Walaupun di masjid di nagari tua Pariangan ini ada masjid tua Pariangan, jadi sekitar masjid ada surau-surau bilik persuku yang seperti sebelah kanan saya nih, yaitu surau suku Melayu yang ini dominan di suku Melayu. Yang sebelah yang lurus saya ini, yang di situ ada suku Pisang, itu surau suku Pisang. Yang sebelah kiri atas tepat di depan arah kiblat masjid itu surau suku Piliang. Yang warna hijau yang udah di yang di depan saya nih, yang ada warung nih di belakangnya itu surau sebenarnya yang udah diperbaharui gitu oleh sukunya. Dan juga ini ada simbol juga tabuh untuk menunjukkan waktu azan, waktu sholat atau aja, waktu masuk sholat. Yang ini ada tabuh larangan. Di Pariangan ada dua aliran, yaitu Sataria dan Syawandi, yang itu antara adat dan ajaran agama Islam. Sekitar masjid ada batu lantak tigo yang lambangkan itunya luak tanah rata, luak 50 kota, dan luak agam. Surau di Pariangan dulunya ada 32 surau. Karena perkembangan masyarakat dan perkembangan masyarakat ada yang berkurang karena kan masyarakat Pariangan ada yang pergi merantau keluar dari Pariangan. Jadi jumlah yang tinggal sekarang hanya tinggal 20 surau. 20 surau yang masih aktif. Mesir Islam ini masuknya Islam ke abad 13. Abad ke-13 ke Pariangan. Ajaran Islam.
1: Saat menuruni anak tangga menuju kawasan Masjid Islah Pariangan, kita akan menjumpai Prasasti Pariangan dengan bahasa Sanskerta. Prasasti dengan batu cukup besar berjumlah 3 buah mengelilingi masjid dikenal dengan nama Batu Lantak Tigo dan Batu Tigo Tungku Sajarangan yang merepresentasikan daerah asal Minangkabau yang dikenal dengan nama Luha, yaitu Luha Tanah Data, Luha Agam, dan Luha 50.
2: Di sini dapat kita lihat, ini ada beberapa batu, ada 3 batu. Yang namanya Prasasti Nagari Tua Pariangan atau Batu Lantak Tigo, di mana prasasti ini ada 3 buah. Ini cikal bakal pengembangan Nagari Tua Pariangan. Nah, batu yang berada di tempat kita sekarang ini bernama Batu Luha Tanah Datar. Ada di arah utara kita, itu juga ada namanya batu Luha Agam. Dan arah ke timur, itu ada prasasti namanya batu Luha 50 kota. Nah dulu di masa zaman peradaban dulu, orang memang menandakan dengan simbol batu gitu. Atau simbol yang bertahan lama. Jadi ditaruhlah batu besar ini nih, menandakan ini luar tanah datar, terus ditaruh di arah utara satu batu, itu menandakan diutuslah salah seorang dubalang untuk mencari peradaban baru, untuk pengembangan peradaban baru. Jadi ada dua utusan, yang mana yang telah kita lihat sekarang ada luha tanah datar, luha agam, dan luha 50 kota. Di situ disitulah terjadinya warna marawa atau bendera kita di Minangkabau. Ada warna kuning, ada warna merah dan hitam.
1: Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, Desa Tuo Pariangan kini berkembang sebagai desa wisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Homestay dengan konsep rumah gadang memungkinkan wisatawan tinggal langsung di tengah masyarakat. Disinilah pengunjung belajar tidak hanya melihat, tetapi mengalami langsung nilai-nilai Minangkabau yang agung. Pada tahun 2022, Desa Wisata Tuo Pariangan menjadi pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia dalam kategori Desa Wisata Berkembang, menghadirkan pengalaman wisata yang memukau dengan kombinasi keindahan alam, kekayaan sejarah, dan warisan budaya Minangkabau.
2: Dengan jadinya Nagari Pariangan Desa Terindah Dunia sangat membantu aktivitas perekonomian masyarakat, yang dimana sebelumnya masyarakat kami banyak yang petani-petani, dan terus kalau pemuda-pemudinya merantau. Jadi semenjak kunjungan wisata banyak ke Pariangan, itu udah banyak beralih ke pariwisata. Itu ada yang pelaku usaha, ada yang menjual jasa seperti tour leader, ada yang buka homestay. Alhamdulillah udah banyak menciptakan lapangan kerja buat masyarakat Nagari Pariangan. Ya, kegiatan rutin bagi kami, kami itu mengedukasi berkelanjutan untuk masyarakat. Karena tidak seluruh masyarakat itu paham akan apa itu desa wisata. Kebanyakan masyarakat dulu, aku pun berpikir dulu sebelum masuk pariwisata, pariwisata itu adalah sebuah objek. Ternyata tidak. Ternyata pariwisata itu apa yang dikerjakan oleh masyarakat sehari-hari, sebenarnya kalau kita kelola dengan secara baik, itu akan menjadi kunjungan wisata. Karena tujuan orang wisata yang pertama itu melihat apa yang tidak pernah dia lihat, merasakan apa yang tidak pernah dia rasakan. Ternyata di Nagari Pariangan banyak suasana-suasana baru yang dirasakan masyarakat kota, apalagi masyarakat di luar turis mancanegara.
1: Desa Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi, menawarkan wisata yang memukau wisatawan. Secara administratif, Nagari Tuo Pariangan memiliki luas sekitar 17,92 km persegi. Banyak sekali spot lain yang menarik dikunjungi sebagai objek wisata di Nagari Tuo Pariangan, seperti kuburan panjang Datuk Tantejo Guhano, Balai Saruang, Air Terjun Najun, Lasuang Gadang, dan Prasasti dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang bernama Batu Basure. Aktivitas khas masyarakat Nagari Tuo Pariangan sebagian besar hidup di bidang pertanian. Tak heran jika masih banyak perkebunan dan persawahan yang hijau, menambah ketenangan dalam menikmati pemandangan di Nagari Tuo Pariangan.
2: Kami selalu mengedukasi masyarakat, meyakinkan masyarakat, jangan kita merubah kebiasaan yang udah ada gitu, baik seperti tradisi, kegiatan sehari-hari, karena itu yang akan dilihat. Nah, kami ada menawarkan beberapa paket untuk kunjungan wisata, yaitu wisata edukasi. Jadi di situ para tamu itu nanti bisa menikmati keindahan Pariangan keseluruhannya, baik itu daripada seninya, terus seni bela dirinya, kegiatan memasak atau kulinernya kayak masak rendang gitu kan. Jadi aktivitas sehari-hari itu kami jadikan dalam paket.
1: Desa wisata Nagari Tuo Pariangan yang dikenal sebagai desa tertua di Minangkabau terus berkembang menjadi destinasi wisata unggulan dengan mengedepankan kearifan lokal dan inovasi berbasis budaya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dan memberdayakan masyarakat setempat. Salah satu inovasi yang menonjol adalah pengembangan batik yang menggunakan pewarna alami dari limbah ampas kopi. Inovasi ini juga menciptakan produk unik yang memiliki aroma khas kopi. Desa ini menjadi yang pertama di dunia yang memiliki batik beraroma kopi dan menggunakan pewarna alami dari limbah kopi yang diakui oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI.
3: Inilah penghargaan kita, adanya MURI, HAKI dari Cipta dari Kemenkumham, ada beberapa, soalnya motif sudah ada kita hakikan biar tidak diceplak sama yang lainnya. Nah, ini hasil dari pekerjaan kita. Ada setelan buat baju, ada juga kita outer, ada juga deta seperti ini. Oh, kalau motif kita udah lebih dari 20. Nah, seperti contohnya seperti ini. Nah, itu namanya motif si Jumbai Ani ini namanya. Nah, kenapa saya katakan si Jumbai Ani? Karena yang memakai itu kan ibu-ibu, anak-anak gadis. Jumbai Ani kan sama dengan bunga yang digemari semua orang. Nah, ini salah satu motifnya si Jumbai Ani namanya nih.
1: Beragam agenda wisata budaya dihadirkan di Desa Tua Pariangan oleh masyarakat dan dinas terkait. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan desa wisata ini. Melalui pelatihan dan pendampingan, masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam pengelolaan destinasi wisata, pembuatan produk lokal, dan penyambutan wisatawan. Partisipasi generasi muda juga didorong melalui kegiatan kreatif dan edukatif yang mengangkat nilai-nilai budaya Minang.
2: Udah ada tim, jadi tim ini tidak terfokus hanya bagi pemuda-pemudi yang ada di Nagari Pariangan, tapi kolaborasi, baik warga luar yang mau kolaborasi dengan Pariangan, okay. Kami selalu terbuka lebar. Karena kalau pariwisata, kalau berjalan sendiri nggak mungkin kan.
4: Iya, betul.
2: Kalau kita berbicara pariwisata, pasti kita berbicara dengan jaringan. Karena indahnya suatu desa kita tidak akan terlihat kalau lokal yang melihat. Tapi kalau orang luar yang melihat sesuatu yang tidak ada apa-apanya bagi kita, bagi dia sesuatu yang luar biasa.
1: Nagari Tuo Pariangan membuktikan bahwa pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dapat dicapai dengan menggabungkan pelestarian budaya, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Desa ini tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, tetapi juga menjadi contoh inspiratif dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas. Desa Tuo Pariangan juga menjadi wadah wisata pendidikan budaya bagi generasi muda.
4: Banyak aktivitas-aktivitas karena masyarakat sudah merasa ini adalah desa wisata. Jadi banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka.
1: Di balik keindahan dan sejarahnya, masyarakat Desa Tuo Pariangan menyimpan harapan besar. Mereka ingin desanya dikenal luas, bukan sekedar sebagai tempat wisata, tapi sebagai sumber inspirasi dan pendidikan budaya bagi generasi muda, baik lokal maupun mancanegara.
5: Harapannya semoga sampahnya lebih bersih gitu kan Kak, lebih terawat lah gitu Kak.
6: Mungkin harapan saya pribadi terhadap wisata religi yang ada di Nagari Tuo Pariangan ini agar tetap terjaga sebagaimana mestinya, agar masyarakat atau anak cucu kemenakan nantinya bisa menikmati wisata-wisata religi atau wisata-wisata lainnya di Nagari Tuo Pariangan ini. Sebagaimana kita lihat dari bangunan masjid ini, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil. Dari contoh ukiran-ukirannya, dari bentuknya, dari bagaimana nenek moyang kita dalam memperjuangkan Islam dulunya. Mungkin demikian, Bang.
7: Saya mengajak kepada masyarakat, kita mesti berikan pelayanan yang terbaik buat para tamu-tamu kita yang datang ke sini. Karena tamu yang datang ke sini merupakan keberkahan buat kita semua.
1: Pariangan bukan sekedar desa tua. Ia adalah penjaga ingatan kolektif, penyambung generasi, dan cerminan kejayaan budaya Minangkabau. Sebuah tempat yang tidak hanya layak dikunjungi, tetapi juga layak dirawat dan dihidupkan terus oleh cinta dan penghargaan terhadap warisan leluhur. Ia adalah jiwa yang terus hidup di antara lembah dan bukit, sejarah, budaya, dan masa depan berpadu menjadi satu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: KTP. Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja.
0: Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2 gak kerasa ya, udah hampir 5 jam nih Uut temenin kamu di santai siang hari ini. Dan juga saatnya untuk Uut signing out dari ruang dengar kamu. Dan nanti di sore ceria ketemu lagi bareng sama Bang Robby Waltais ya, yang tentunya bakal nemenin kamu dari pukul 15 sampai ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: 2. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di sore hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Bank Indonesia BI melaporkan utang luar negeri WLN Indonesia pada Juli 2026 mencapai sebesar 454,8 miliar US dollar dan jumlah tersebut setara dengan 8.044,04 triliun dengan kurs termutakhir 17.687 per dolar Amerika Serikat. Rasio WLN Indonesia terhadap produksi domestik bruto PDB ini tercatat sebesar 30,7% pada Juli 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupadatu 1 telah memasuki hari ke-8 operasi pencarian dan penyelamatan di perairan Selat Sunda. Dan tim SAR gabungan membagi area pencarian menjadi 5 sektor dengan luas total sekitar 3.962 mil laut persegi untuk meningkatkan efisiensi operasi. Sekjen Pewarta Foto Indonesia PFI, Pusat Gali Pradipta ini memimpin koordinasi pencarian dengan strategi pembagian area yang terstruktur. Dan kita masuk ke informasi yang terakhir, PBB mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya permusuhan dan konflik di berbagai wilayah Yaman yang berdampak besar pada situasi kemanusiaan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sore hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai, halo teman-teman Pro 2. Jumpa lagi bareng aku Robby Oktes, dan bakal nemenin kamu di sore ini sampai nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita awali kebersamaan kita di program Minang Pride di hari ini, dan kita bakal ngebahas rempah-rempah khas Sumatera Barat, teman-teman Pro 2 ya. Tapi gak cuma di Sumatera Barat deh kayaknya. Kayak Sumatera Barat apa Sumatera aja ya? Kayaknya Sumatera Barat deh, coba ya. Iya, ternyata banyak banget teman-teman khas-khas kayak Sumatera Barat nih. Ya mungkin teman-teman yang belum terlalu ini deh, belum terlalu tahu gitu ya. Ternyata ini banyak banget nih di Sumatera Barat gitu. Dan kalau gitu langsung aja teman-teman, kita bakal masuk dan kita bahas nih satu persatu ya. Nah, teman-teman Pro 2, kalau ngomongin Sumatera Barat yang biasanya langsung dimuncul di kepala kita mungkin kayak tentang rendang, ada dendeng batoko, sate padang, dan juga berbagai makanan khas Minang lainnya. Tapi ternyata di balik masakan-masakan yang tadi itu ada satu hal yang juga nggak kalah menarik teman-teman, yaitu adalah kekayaan hasil perkebunan dan juga rempah yang dimiliki di Sumatera Barat. Nah, wilayah Sumbar ini punya iklim tropis teman-teman, dan tanah yang mendukung juga untuk pertumbuhan berbagai jenis rempah-rempah. Jadi, teman-teman Pro 2, ada 5 jenis rempah yang banyak banget ditemukan dan diproduksi di Sumatera Barat. Salah satunya ya yang mungkin paling familiar itu adalah kulit kayu manis. Nah, menariknya teman-teman, Sumbar ini sebagai salah satu daerah penghasil kulit kayu manis terbesar di Indonesia, bahkan di dunia loh. Dan daerah seperti 50 kota, ada Agam, Sijunjung, Tanah Datar, sampai ke Solok Selatan pun ini disebut sebagai wilayah pemasok utamanya. Jadi ketika kita ngomong kayu manis, ternyata daerah kita ini punya cerita yang cukup besar di balik rempah yang satu ini. Kayu manis sendiri ini bukan cuma digunakan sebagai bumbu masakan aja, karena aromanya ini juga sering dimanfaatkan untuk minuman, masakan, sampai ke berbagai produk olahan lainnya teman-teman. Dan dari sini kita bisa lihat nih bahwa satu jenis rempah aja ternyata bisa punya nilai ekonomi yang sangat cukup luas ya. Tapi ternyata bukan cuma kayu manis yang punya posisi penting di Sumatera Barat. Ada satu rempah lainnya yang mungkin gak jarang dibahas, tapi justru punya sejarah panjang sebagai komoditas daerah. Apa itu? Ya, itu adalah gambir. Dan kita bakal bahas sesaat lagi, tetap di Minang Pride, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id?
3: Baiklah teman-teman Pro 2, dan tampaknya sudah melaksanakan ibadah sholat asar tepatnya pukul 15.21 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan putarkan lagu-lagu islamik di siang menjelang sore ini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman perlu kita masuk ke segmen selanjutnya dari Minang Pride ya. Dan kalau tadi kita udah ngomongin kulit kayu manis, sekarang kita masuk ke gambir ya. Nama gambir ini mungkin lebih sering banget kita dengar dalam pembahasan tentang komoditas perkebunan Sumatera Barat. Dan gambir ini disebut juga sebagai salah satu komoditas unggulan Sumatera Barat dan menjadi salah satu komoditas ekspor andalan daerah. Nah, teman-teman pro 2, Sumatera Barat sebagai salah satu daerah penghasil gambir terbesar di dunia loh. Dan kalau ngomongin sentranya, Kabupaten 50 Kota punya peran yang cukup besar. Jadi teman-teman ya, wilayah 50 Kota ini sebagai sentra utama penghasil gambir. Dengan hampir 80% kebutuhan gambir disebut dipasok dari wilayah 50 Kota. Nah, dari sini teman-teman kita bisa ngelihat bahwa kekayaan Sumatera Barat itu sebenarnya nggak cuma soal hasil pertanian yang kita konsumsi setiap hari ya. Ada juga komoditas perkebunan yang punya perjalanan panjang dan juga terhubung dengan perdagangan. Gambir sendiri berasal dari tanaman yang kemudian diolah menjadi produk tertentu dan sudah lama banget dikenal dalam kehidupan masyarakat di beberapa daerah Sumatera Barat. Makanya nih teman-teman, ketika kita bicara soal rempah dan komoditas Sumatera Barat, pembahasannya itu bukan cuma sekedar soal bahan dapur. Nah, ada petani, ada lahan perkebunan, ada proses produksi, ada perdagangan, dan juga tentunya ada masyarakat dong yang menggantungkan kehidupan dari komoditas tersebut. Dan yang lebih menariknya lagi teman-teman Pro 2, kayu manis dan juga gambir ini sama-sama menunjukkan bahwa setiap daerah di Sumatera Barat ini punya potensi yang sama dan juga berbeda-beda. Ada wilayah yang terkenal dengan satu komoditas, sementara daerah lainnya punya hasil perkebunan yang berbeda pula. Dan semua itu menjadi bagian dari cerita besar tentang Sumatera Barat sebagai daerah yang kaya akan hasil bumi. Nah, selain produksi dan ekonomi, apa sih yang membuat rempah-rempah ini tetap menarik untuk dibicarakan sampai sekarang? Kita bakal bahas di call-in terakhir di Minang Pride, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman produk, kita masuk ke pembahasan kita terakhir ya. Dan di konten terakhir ini ya, kita ada satu hal yang menarik teman-teman. Kita dengar kata rempah ini, mungkin yang langsung bayang itu tadi kan bahan yang bikin makanan lebih wangi dan punya rasa yang lebih kuat ya. Padahal Sumbar sendiri rempah juga punya cerita tentang wilayah, petani, perkebunan, perdagangan, sampai ekonomi masyarakat. Kulit kayu manis misalnya. Jadi salah satu komoditas utama nih yang banyak banget diproduksi di jumlah wilayah Sumatera Barat. 50 kota, Agam, Sijunjung, Tanah Datar, sampai ke Sulawesi Selatan ini disebut sebagai beberapa wilayah daerah pemasok kayu manis. Sementara Gambir ini punya cerita yang cukup kuat dari Kabupaten 50 Kota sendiri, teman-teman, sebagai salah satu sentra produksinya. Jadi, ketika kita menikmati makanan ataupun minuman yang menggunakan rempah ini, sebenarnya ada perjalanan panjang sih di belakangnya. Kayak ada masyarakat yang mengelola, ada proses panen dan produksi, sampai akhirnya komoditas itu bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Dan ini juga lah yang menjadi alasan kenapa mengenal hasil bumi daerah sendiri itu lebih menarik, teman-teman. Bukan cuma supaya kita tahu aja nama rempahnya, tapi kita juga supaya bisa tahu nih bahwa Sumatera Barat nih punya banyak banget potensi yang mungkin selama ini justru kita anggap biasa aja, karena sudah terlalu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sama orang lain bakal kayak wah amazing gitu. Contohnya kayu manis dan Gambir. Ini ya hanyalah sebagian dari cerita besar kekayaan rempah di Sumatera Barat loh. Kalau kita gali lagi ya pasti masih lebih banyak. Jadi kalau selama ini kita cuma kenal Sumatera Barat dari kulinernya aja, no ya. Ternyata di balik rasa khas Minang itu ada cerita tentang alam, perkebunan, komoditas yang punya nilai ekonomi. Dan itulah Minang Pride hari ini. Aku tutup dulu Minang Pride, kita bakal masuk ke program selanjutnya di program Inspirasi kita, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia. Negeri yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, adalah rumah bagi begitu banyak suku bangsanya, adat dan budayanya, ragam flora dan faunanya. Dirajut indah dengan kekayaan daratan dan lautan, disatukan utuh dengan keberagaman, dan dijaga kuat oleh setiap insan yang mencintainya. Itulah Indonesia, sekeping surga yang akan selalu terjaga pesonanya.

0: Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sembilan FM Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro2, kita masuk ke program Insta Inspirasi kita. Dan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Jadi buat teman-teman Pro2, jangan kemana-mana ya, tetap bareng aku di Insta Inspirasi kita.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan

0: bekas berkat sentuhan inovasi dan teknologi digital. Anak muda desa juga mulai berperan aktif membawa perubahan dengan ide-ide segar. Mereka tidak hanya menjaga tradisi, tapi juga mengemasnya agar relevan dengan zaman. Dukungan komunitas dan akses informasi membuat desa semakin percaya diri untuk terus berkembang. Inilah bukti bahwa dari desa, kekuatan global bisa benar-benar terwujud.
1: Bapak! Bapak!
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak mace, Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak?
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
4: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
5: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
4: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
5: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
6: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Teman terbaik kamu.

0: diri.
1: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
4: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males bu, hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir bu.
1: Intermezzo.
3: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
4: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
5: Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya.
6: Hey Nin.
7: Iya Tante.
6: Kapan nih sudah?
7: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
6: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
7: Hey Zizi,
6: kamu udah kerja kan?
7: Ini
6: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
7: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
6: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
7: Iya.
8: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Siapa bilang olahraga cuma soal keringet dan capek? Dari lapangan futsal, jogging sore, sampai goes bareng teman, olahraga ngajarin kita banyak hal. Mulai dari disiplin, kerjasama, dan pantang nyerah. Bahkan, banyak atlet Indonesia yang memulai mimpinya dari lapangan sederhana di lingkungan rumah. Jadi, kalau hari ini kamu masih suka mager, mungkin ini saatnya bergerak sedikit lebih banyak. Karena tubuh yang sehat bikin kita lebih siap buat ngejar mimpi. Siapa tahu, langkah kecil hari ini jadi awal prestasi besar.

0: Besar di masa depan.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
8: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro 2, siapa sih yang di sini yang pengen kulitnya cerah tapi bukan cuma soal skincare, tapi kali ini bakal bahas buah dan kulit sehat, apa benar-benar bisa bikin kita cerah? Jadi teman-teman ya, siapa sih yang kalau misalnya ngomongin kulit sehat itu langsung kepikiran ke skincare, facial wash, sunscreen, moisturizer, terus serum dan segala bentuk-bentuk produk yang sekarang gampang banget kita temuin gitu ya. Tapi ternyata teman-teman ada juga yang apa yang kita konsumsi ini juga punya peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh termasuk kulit kita. Balik lagi di Pro 2 rupa-rupa, kita bakal bahas nih salah satu makanan yang sering banget dikaitkan dengan kesehatan kulit, yaitu adalah buah. Dan ini cukup masuk akal ya, karena buah mengandung berbagai vitamin, mineral, air, dan senyawa senyawa alami yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi ada satu hal yang perlu diluruskan teman-teman. Kalau kita bilang buah bisa mencerahkan kulit, bukan berarti setelah makan buah tertentu nanti warna kulit kita bisa langsung berubah dan langsung cerah. Enggak ya. Kulit sehat itu lebih berkaitan dengan kondisi kulit yang terawat dan tubuh yang mendapatkan nutrisi yang cukup. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran, oh kalau mau kulit cerah berarti tinggal makan buah doang nih tiap hari. Enggak sesederhana itu teman-teman. Kondisi kulit itu dipengaruhi banyak hal. Kayak mulai dari pola makan kamu secara keseluruhan, terus kamu terkena sinar mataharinya gimana, tidurnya gimana, kebersihan kulitnya gimana, sampai ke faktor masing-masing orang-orangnya. And then makanya buah lebih tepat dilihat sebagai bagian dari pola makanan yang mendukung dukung kesehatan tubuh secara umum aja. Tapi yang menariknya teman-teman, ada nih beberapa jenis buah yang memang dikenal punya kandungan vitamin dan antioksidan yang bagus buat kamu. Nah, buat apa aja nih yang sering dikaitkan kesehatan kulit? Kita bahas satu-satu ya. Tapi kita break dulu dengan beberapa lagu berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana. Aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

Teman-teman Prodo, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kita udah ngomongin hubungan antara makanan dan kesehatan kulit, sekarang kita masuk ke buah-buahannya. Salah satu kelompok yang menarik adalah buah yang kaya vitamin C. Contohnya tuh kayak jeruk ya. Ada jambu biji, strawberry, kiwi, dan beberapa jenis buah lainnya, teman-teman. Vitamin C sendiri ini punya peran dalam berbagai fungsi tubuh dan juga berkaitan banget dengan pembentukan kolagen. Kolagen inilah yang merupakan protein yang dapat di berbagai jaringan tubuh, termasuk kulit ya. Selain vitamin C, juga buah juga mengandung berbagai senyawa antioksidan. Sederhananya, antioksidan ini membantu melindungi sel kita dari kerusakan akibat radikal bebas, teman-teman. Makanya daripada fokus mencari satu buah yang yang dianggap sebagai buah pencerah kulit, sebenarnya lebih masuk akal kalau kita punya pola makan yang beragam aja. Misalnya hari ini kamu makan jeruk, terus besok kamu bisa makan jambu, kemudian makan pepaya, next semangka, apel, atau buah-buah lain yang tersedia. Karena setiap buah itu punya kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Dan satu hal lagi, teman-teman, jangan lupa soal meminum air ya. Karena beberapa buah memiliki kandungan air yang cukup tinggi, sehingga ini bisa juga ikut berkontribusi terhadap asupan cairan tubuh kamu. Tapi tentu aja bukan buah satu-satunya faktor yang menentukan kondisi kulit kita bakal bagus, teman-teman. Kalau pola makannya udah bagus tapi kita sering bergadang, terus kurang minum, terlalu sering terpapar matahari tanpa perlindungan, ya tetap aja nggak bakal. Jadi perlu diperhatikan, teman-teman ya. Konsepnya bukan makan buah berarti kulit bakal langsung glowing. Lebih tepatnya, buah ini menjadi salah satu bagian dari kebiasaan hidup yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, kalau terus ada yang bilang berarti semakin banyak makan buah semakin bagus dong kulit, jawabannya nggak sesederhana itu. Kita bahas di last segmen bersama kita di Pro 2 Break Time bersama aku tentunya. Dan kita dengerin satu lagu dari BCL, Selalu Ada Di Nada Di Kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Tumbuh subur di ND Nusa Tenggara Timur. Pohon sukun menjadi salah satu tanaman yang difavoritkan penduduknya. Batangnya yang teduh dan ringan bisa digunakan untuk membuat rumah. Kulit kayunya bisa digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Buah dan daun mudanya pun mengandung gizi tinggi untuk dimakan. Tidak heran jika di tempat asalnya, pohon ini disebut juga sebagai pohon kehidupan. Keistimewaan ini yang menjadikan pohon sukun begitu disukai oleh Insinyur Soekarno ketika beliau menjalani masa pembuangan di ND pada 1934. Beliau sering menghabiskan harinya untuk bermenung di bawah pohon sukun. Hingga pada satu ketika, gagasan tentang dasar negara Indonesia terlintas di pikirannya. Itulah Pancasila.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman perlu kita gabung ke Persatu RRI Bukit Tinggi guna mendengarkan lagu Islami. Karena saat lagi teman-teman di pukul 18 lewat 19 menit kita bakal sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib. Kita bakal gabung ya, gabung bareng Persatu dan RRI Bukit Tinggi. Tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Sudah berikan saatnya kami hadirkan pengajian Al-Quran sore ini ke ruang dengar Anda. Sebelum nanti kita dengarkan bersama azan maghrib yang akan berkumandang tepat di pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Quran Surat Ali Imran ayat 36 hingga 42 bersama Muhammad Oktofri Hadrid dari Man 1 Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktofri Hadrid. Saya berasal dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan Surah Ali Imran ayat 43 sampai 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.

0: Sadaqallahu al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah mendengar, tibalah saatnya kita melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk hari ini. Dan dari RRI Bukit Tinggi, segera kita dengarkan.

0: tatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: di dapur-dapur kita. Sebuah perang melawan kerusakan lingkungan seringkali kalah sebelum dimulai. Sisa sayuran, nasi basi dan potongan buah biasanya berakhir di kantong plastik hitam, dikirim ke tempat pembuangan, dan akhirnya melepaskan gas metana yang memanaskan bumi. Namun di sebuah sudut rumah Tiara Rahmani, ada siklus sunyi yang sedang bekerja. Sebuah ekosistem kecil yang membuktikan bahwa penyelamatan bumi tidak harus dimulai dengan teriakan, melainkan dengan memilah apa yang kita anggap sampah dari tingkat tapak rumah tangga kita sendiri.
1: Jadi sampah dapur kita pisahkan. Sampah dapur itu kita buat makan si maggot itu. Nah, maggot itu buat makan ternak kita. Dan terbukti setelah kita kasih makan maggot itu, ternaknya jauh lebih sehat. Nggak jarang terkena penyakit dan lebih kuat lah. Karena kita di rumah kita ada kafe, jadi ya lumayan untuk sampah organiknya itu. Jadi maggot itu kan bisa mengurai sampah itu 5 kali lipat sampai 10 kali lipat dari berat badannya. Jadi kalau kita punya maggot 1 kilo, dia bisa mengolah sampah sampai 10 kilo per 24 jam. Dan maggot itu sebenarnya kalau kita nggak menyerap untuk pakan ternak kita sudah tercukupi, itu bisa dijual juga. Bernilai lah gitu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
4: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
5: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
6: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
7: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
8: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti, cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
9: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisper Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius konfliknya, tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
8: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
9: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat. Semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan. Si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman kali ya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
8: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung. Bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
9: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan ya. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
8: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
9: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi, wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres, sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir, di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
8: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
9: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, yaitu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
8: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
9: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalet di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak, lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya, lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri, gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
8: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mizaputri untuk Radio Republik Indonesia.

Teman-teman Produ, kita gabung ke Produ Jakarta di ajang Music Live Chat di malam hari ini yang bakal temenin kamu sampai nanti pukul 20. So guys, kita sampai sini dulu kebersamaan juga. Aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu, nanti bakal ada penyiar lain yang akan gantiin aku dan bakal temenin kamu lanjut sampai nanti pukul 24.00 di Rehat Malam. So enjoy bareng Produ Bukit Tinggi, kita gabung ke Produ Jakarta. Tetap di 94.8 FM Produ Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman bro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman bro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya, buat dengerin obrolan malam hari ini, karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung teman Pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung join di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, habis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamul. Wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman nih, buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya. Udah. Gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke. Okay.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya kan.
1: Jail-jail aja. Second lo itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang
0: gokil banget.
1: Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah. Kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih, bener. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya enggak punya deh badannya, enggak punya deh tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang enggak bisa tuh sama mamaku tuh enggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu enggak bisa.
0: Beneran.
1: Seninnya bisa dibawa ke lapangannya. Bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa,
1: udah
0: ya.
1: Terlalu harus dicoba gitu.
0: Jadinya
1: kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke,
1: gitu.
0: Wow, oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak kegiatannya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu.
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
0: Bener. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang gak bingung? Iya gak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung gak sih dalam hidup?
0: Bener sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayaknya gak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lu quarter life crisis itu hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih? Memang kayak ada banyak istilahnya
0: chapter.
1: Gak sih?
0: Kayak
1: middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah,
0: bener sih.
1: Berarti seumur hidup krisis, ya gak sih?
0: Iya sih, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, ya bingung
1: memang,
0: gitu kan.
1: Menurut gue, seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udah lah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup, lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya ya.
1: Bingung. Tapi yang kelihatan yang gak bingung yang
0: itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya, kalau jadi penyanyi kan kepikiran pengen punya album gitu kan.
0: Benar.
1: Mama juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan. Kayak itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Benar.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mulesnya gue juga gak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget. Karena gue tahu punya full length gitu, full album. Ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: Benar.
1: Pengen banget raih gitu loh, kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Ya asik. Tiba-tiba merau. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Pro 2 setelah ini. Tapi gue mau nge-play dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Bangun bro, udah siang.
3: Bangun.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
2: Hello.
1: Alright. Ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
2: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
1: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
2: Sebenarnya begini.
1: Apa tuh?
2: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
1: Oke. Okay.
2: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma

0: arahnya gitu.
1: Okay.
0: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu, mm-hmm. ya, mm-hmm. aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
1: Iya benar.
0: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
1: ya. Gitu ya.
0: Ya.
1: Oh, kira-kira sedep karena ini pakai micin kayaknya.
0: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
1: Oh, iya benar.
0: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
1: Nah, gitu.
0: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
1: Diulang-ulang terus ya sedepnya. Iya. Ya.
0: Benar-benar. Memang kayak enggak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
1: Okay.
0: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas ada bawah, ada kiri ada kanan, ada tenggara ada barat daya.
1: Betul.
0: Semuanya berputar-putar.
1: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lo temuin dan lo dapetin gitu?
0: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase di mana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
1: Okay.
0: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik di mana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
1: Okay.
0: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
1: ya udah aja
0: apa gitu. Sih ini mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk
1: bener.
0: Awalnya sedih, awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh? Aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya. Saya diselingkuhin. Bener. Gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tubuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh nggak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian, teman-teman aku nggak ngantor semua, kayak gue nggak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim. Waktu itu gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu.
1: Pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
0: Pura-pura gak bingung aja, pura-pura gila.
1: Biar bisa survive gitu kan.
0: Cuma bisa survival mode aja.
1: Betul,
0: kan. Makanya album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi

0: ke berani ke relationship cuma gue doang.
1: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Benar
0: gitu.
1: Benar.
0: Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
1: Benar benar benar benar.
0: Udah gue tenggelam aja.
1: Gitu. Oke, okay. Berarti di album ini ada 12 lagu ya?
0: 12 lagu.
1: 12 lagu. Uh-huh. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya.
0: Yeah.
1: Satu persatu. Berarti yang pertama nih,
0: Ori.
1: Ori, ini bercerita tentang apa nih Ori?
0: Ori itu ceritanya soal
1: diri sendiri.
0: Diri sendiri. Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
1: Oke.
0: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Mm. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih? Gitu.
1: Benar-benar.
0: Kayak rebuilding self gitu.
1: Oke.
0: Okay. Melahirkan diri sendiri.
1: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
0: Jebung yang baru, Jebung yang swaggy gitu loh. Swaggy. Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
1: Okay.
0: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
1: Okay.
0: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
1: Bener,
0: kayak
1: bener.
0: Paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
1: Okay,
0: yang paling asbun aja.
1: Okay.
0: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audiens untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
1: Oke. Okay. I got it.
0: Iya, betul. Right. Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
1: Okay.
0: Membuka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
1: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
0: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
1: Oke. Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
0: Susah.
1: Apa yang paling struggle yang lu alamin apa?
0: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
1: Betul.
0: Dari A sampai Z.
1: Yes.
0: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak, oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya, dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
1: Oke,
0: gitu.
1: Oh wow.
0: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue.
1: Alright,
0: gitu soal diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana gitu.
1: Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
0: Iya.
1: Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
0: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
1: Bener.
0: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
1: Okay.
0: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo gak bisa baca langkah gue.
1: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
0: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue that's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
1: Iya, bisa ini ya.
0: Gue gak bisa ditaruh di satu kotak, justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
1: Oke. Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
0: Iya, di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue. Sampai belakang gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu. Mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu. Iya.
1: Gemes-gemesnya gitu ya.
0: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
1: Bener.
0: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang. Kayak, ih ada yang deketin aku nih.
1: Biasa itu yang jelek tuh. Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
0: Iya kayak, ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut. Biar ada topik, biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah, udah belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
1: Ngadu ke Ayang, bener.
0: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
1: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
0: Ngetes.
1: Pingin kali dicemburuin.
0: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
1: Bener sih,
0: nantangin
1: ya. Oke, next, All I Got.
0: Nah, di sini baru sudah bucin.
1: Oke.
0: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu gitu.
1: Asik.
0: Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku. Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku. Dan pedasnya jujurku dan
1: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
0: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku.
1: Asik.
0: Gitu. Jadi cuma lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah. Ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Okay.
0: Udah bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh? Padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Malah
0: sering. Gitu. Nah, di antara semuanya mengapa selingkuh? Nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena di antara semua laki-laki enggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya istilahnya.
0: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada. Lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke oke oke.
0: Itu
1: okay.
0: Lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, okay. Langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
1: Ah, gitu. Salah satunya makan ya.
0: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai belakang tuh marah, pas marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di Subselada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa? Kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Okay. Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku relate, kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Betul. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Oke. Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya,
1: betul,
0: gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
1: ya,
0: yang jadi pemantik kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul, betul. Oke, berarti ini memasuki centil era ya. Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau
0: Tenar dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
0: Okay. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
1: Oke.
0: Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke.
0: Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar, berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin orang heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke.
0: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright, wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya ya? Lebih emosi.
1: Okay.
0: Setelah Subselada. Aku mau merasa seperti Manohara gitu.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya,
0: iya.
1: Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Ah, asik. Iya, benar-benar.
0: Dungdat, dung tak kedang dungdat. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh, gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
0: Lagu tetoet-toet. Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Jadi harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
1: Oh wow, berarti
0: terus ya, terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke.
0: Okay, okay. Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat solois dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Okay.
0: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke. Okay.
0: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
1: Oh.
0: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain. Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain. Ada ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena
1: album
0: ini? Karena aku suka banget lagunya. Tapi memang dari awal itu lagu Dumret aku buat agak keluar brief dia sih. Aku soalnya itu aku agak kayak bikin ya. Aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon produsernya tuh aku kayak, gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi dungdat, dungdat, takedang, dungdat, gitu aja. Basic basic idenya itu doang. Dungdat, takedang, dungdat, udah gitu doang. Ada ide-ide mendalam lainnya selain dungdat, takedang, dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang. Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Menarik, menarik, menarik. Ya udah Roma Brodua, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Roma Brodua. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album tapi akhirnya dimasukin. Yaudah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: Dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak, diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase nggak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs. Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
0: Iya, benar.
1: Rame ya. Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLSSHSMMLS.
0: Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Haselolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama Pink... Aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu? Aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut itu, menurut aku tekniknya itu beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Gitu. Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku tadinya salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, "Aduh, ampun, aku ngefans banget, aku koleksi."
0: Yah, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Umi Elvi tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenernya panik. Nah dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja, satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng. Ting. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Ke arah panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau mau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya, iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa, kan star-struck banget kan.
1: Kaku.
0: Kaku gitu. Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi gitu. Di hotel apa? Iya. Aku juga di sini kan lebih cair.
0: Bener.
1: Gitu, cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Iya, akhirnya cuma kayak iya, check sound. Duh, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke. Okay. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya.
0: Lama.
1: Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya?
1: Iya, yang naro foto 3x4 gitu. Bener. Lama banget tuh ya. Eh bang, lama banget nih naro foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Kita mau naro CP mas gitu.
0: Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak nggak berbicara gitu.
0: Iya, iya. Beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
0: Bener,
1: gitu. Kan di kepala pengennya kayak cung ceng dong, cung ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop nggak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung ceng cung, cung ceng cung, cung ceng cung, cung ceng cung. Gak bisa. Harus ada.
0: Harus.
1: Alat-alat.
0: Bener.
1: Yang kita bisa untuk
0: bener.
1: Proses gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, yang cukup nguras tenaga.
1: Karena akhirnya sambil belajar.
0: Benar, itu gitu. Bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow ini orang YOLO banget gitu. Padahal
0: bener.
1: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar
0: ya.
1: Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul. I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu.
0: Ya,
1: sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan fotonya harus ada apa?
0: Taste-nya.
1: Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sekarang aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu. Bener. Nyari tutorialnya gitu kayak aduh ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya iya aku lagi pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, lo kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya.
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga binder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga gak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya,
1: bener. Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau kasih tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah seru banget sih bung. Pasti gak mungkin dong aku nge-post yang kayak,
0: obit.
1: Apa sih ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung. Ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku. buat teman-teman Pro 2. Tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album aku sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang. Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap.
0: Betul. Yang penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Ya sedap ini, rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga. Alright,
0: terima kasih Jaibung, thank you so much. Love. Sukses buat albumnya, nanti semoga akan ada album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jaibung.
0: Bye-bye.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Kamu. Pro 2 FM.
2: No one knows about the things that I've been through with you.

0: Oke, halo teman-teman Produa. Ketemu lagi bareng sama Ica Maisa di malam hari ini, edisi 16 September ya 2026. Dan ini udah di hari Rabu, itu artinya kita udah ada di Produa Box Office yang bakal bahas seputar perfilman. Kali ini akan bahas satu film dari Indonesia yang lagi banyak juga akhir-akhir ini seluaran di FYP TikToknya aku. Gak tau deh FYP TikToknya kamu gimana. Karena kayak pemainnya ini ada yang cakep banget, ada yang lucu banget gitu. Apalagi kalau bukan agensi rumah tangga. Nah, kayaknya ini salah satu film yang pengen banget aku tonton, tapi kayak aduh, Bukit Tinggi kapan punya bioskop ya? Pengen banget lagi. Oke, Agensi Rumah Tangga ini kayaknya tontonan yang bakal nyaman banget buat kita tonton dan juga menghibur sekaligus juga katanya sih menggelitik ya. Karena ada banget mereka tuh berjibaku bekerja seharian demi bertahan hidup bagai menikmati bakso yang hangat, menenangkan, dan kembali naikin mood. Gimana tuh maksudnya? Kita akan bahas itu, tapi kita ke Yura Yunita dulu dengan Takkan Apa.
1: Ku pandang raut wajahmu

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
3: Jangan gas, zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
2: Iya, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
3: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
2: Iya juga sih, kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
3: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari.

Oke, teman-teman Produce, still with me, Cuma Isa di sini, dan masih kita akan bahas soal film Agensi Rumah Tangga. Di mana nih katanya kalau dibalik komedinya yang ditulis sama Ayu Anggra ini dan juga Upi Avianto, dan diadaptasi dari novel bertajuk sama juga nih ya, karya Almira Bastari, ini ngebawa sejumlah persoalan sosial nih yang akrab banget sama kehidupan sehari-hari, terutama tentang sulitnya buat mencari kerja dan kerasnya perempuan berjuang di zaman ini untuk menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya. Dan itu kerasa banget kan buat kita-kita para cewek-cewek gitu ya, karena kayak apa-apa sekarang serba mahal gitu loh, apa-apa butuh duit say, kayak skincare aja mahal. Aduh, kok jadi curhat aku ya. Tapi ini untuk film ini balik lagi ya, apiknya itu berbagai persoalan itu gak disajiin sama pertunjukan dramatisasi perempuan modern yang berurai air mata gitu. Nah, jadi sutradara Naya Anindita ini justru ngebawanya tuh kayak kerasa ringan lewat karakter, situasi, dan juga kelucuan yang dekat banget sama keseharian. Dan yang menarik, Agensi Rumah Tangga ini gak berisik ketika nyentil soal persoalan sosial gitu. Jadi kritiknya terhadap kondisi dunia kerja sampai persoalan gengsi itu hadir lewat adegan dan juga dialog, tanpa ngebikin film ini tuh kerasa kayak lagi ngasih ceramah gitu ceritanya. Dan bahkan ketika menyinggung tugas dan peran lelaki untuk membantu menghidupi keluarga, tapi malah gengsi buat bekerja, tuh semuanya tetap dibungkus nih sama humor ya kan. Jadi penuh tawa banget kayaknya ya. Dan humor yang dibangun sama Ayu dan Upi ini juga cukup beragam, mulai dari kiasan yang mungkin akrab buat generasi milenial sampai juga istilah yang lahir dari tren media sosialnya Gen Z. Dan sebagian besar nih sajian komedi ini kerasa natural karena datang dari karakter dan juga situasi, meskipun nih sesekali ada istilah trending yang kerasa kayak dipaksain dan juga ganjal gitu. Dan salah satu yang berperan penting dalam menyampaikan punch-punch komedi dalam Agensi Rumah Tangga atau ART ini jelas adalah kehadiran para komikanya. Ada Umi Kwari, ada Ardit Erwanda, Musdalifah, ada Neneng, ada Kak Kev juga atau Lukman gitu, Mario Cesar dan Niki Putra alias NPD gitu, Neo Pusat Dunia, serta ada Vino, Gubernur Blok M, yang dapat ruang buat menghidupkan karakternya masing-masing. Dan mereka ini gak sekedar ngebawa persona komedi dari panggung ke layar aja, tapi benar-benar kayak melebur dalam cerita gitu. Nah, dialog, gestur, sampai juga interaksi antar pemainnya tuh jadi sumber tawa yang bikin suasana filmnya tuh kayak tetap riuh, seru gitu teman-teman. Meskipun berhadapan sama gerombolan komika, tapi Enzi Soriani gak kehilangan personanya. Dia tetap tampil apik sebagai Katia, sang tokoh utama dengan segala gundah gulananya gitu. Dan Katia pun juga punya cukup banyak alasan untuk jadi karakter yang penuh keluhan, tapi Enzi ini ngebawanya dengan cara yang tetap ringan dan nyenengin buat diikutin. Ada sisi keras kepalanya, ada idealismenya, tapi ada juga nih kerentanan seorang perempuan yang lagi berusaha buat mencari pijakan setelah kehilangan pekerjaan. Dan chemistry antara si Enzi dan juga Afgan yang berperan sebagai Kafka juga terasa mengalir banget, karena keduanya kayak punya interaksi yang gak dibikin-bikin gitu, terutama ketika hubungan Katia dan Kafka mulai bergerak dari sekedar urusan pekerjaan menuju kedekatan personal. Mungkin ini bisa jadi juga salah satu penyebabnya karena mereka udah temenan lama juga kali ya. Dan kita masih akan bahas tentang Agensi Rumah Tangga lagi teman-teman, tapi kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Chen and Punch, Every Time.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pradio, still with me, Chamaisa, dan masih kita review film Agensi Rumah Tangga ya teman-teman ya. Jadi di luar urusan pemain, ya, kekuatan Agensi Rumah Tangga ini juga kerasa dari ceritanya, visual dan musiknya yang saling melengkapi nih teman-teman. Dimana para pembuatnya cukup luas buat menjaga perpindahan antara persoalan yang serius dan juga humor, sehingga filmnya gak kerasa berat ketika mulai menyentuh isu pekerjaan dan juga keluarga. Setuju gak? Dan kalau kita lihat nih teman-teman ya, Agensi Rumah Tangga ini mengingatkan kita kalau kadang-kadang kita tuh emang cuma butuh tontonan yang nggak terlalu rumit untuk membuat hari terasa sedikit lebih ringan. Tapi ada juga nih isu sosial yang diangkat. Jadi walaupun kita ketawa, tapi kita masih bisa relate dengan keadaan saat ini gitu. Karena banyak banget mungkin yang mungkin memiliki ART atau mungkin sanak saudara yang bekerja sebagai ART yang juga merasakan hal yang sama. Karena banyak banget kalau dari cerita-cerita yang aku tonton dari podcast-podcast mereka ngepromoin filmnya itu kayak memang banyak banget cerita ART dengan sang majikan yang lucu-lucu gitu. Dan mungkin kalau kamu misalnya memiliki ART atau ingin dihibur aja, cocok banget nih buat nonton film yang satu ini ya teman-teman. Jangan lupa ke bioskop, jangan yang bajakan ya. Dan itu dia pembahasan kita tentang Pro 2 Box Office kali ini di Agensi Rumah Tangga. Dan teman-teman, habis ini kita bakal masuk ke Story of the Day, so don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
2: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
1: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
2: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
1: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
1: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
2: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
1: Story of the Day.
2: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
1: tapi dipahami.
2: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
1: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the day.
2: Yuk, sini curhat.

Halo teman-teman Produa, hai, masih bareng sama Ica Maisa di sini. Dan kali ini kita udah ada di Story of the Day. It's time to story, yes. Dan kali ini bareng sama aku Ica Maisa, kita bakal cerita bareng, kita bakal puterin lagu bareng, ngegalau bareng, happy bareng, pokoknya semuanya kita bareng ya teman-teman. Dimana kali ini aku pengen tahu dong, apa sih hal yang bisa bikin kamu tenang biasanya, atau kayak ketenangan seperti apa sih yang kamu impikan? Kalau ngomongin ketenangan, kayaknya aku pengen tenang yang kayak tenang secara finansial ya, financial freedom kayaknya. Kayaknya kalau udah financial freedom tuh kayak udah enak aja hidupnya, nggak perlu mikirin apa-apa lagi ya gak sih? Kayak maybe semua orang bilang kayak duit tuh gak bisa beli semuanya, tapi menurut aku semua yang aku bikin aku happy harus ada duitnya deh. Ya itu depends on the personnya ya. Tapi kayak coba kamu cerita dong sama aku. Yang mau cerita silahkan boleh WhatsApp kita di 0811 nyontek dulu kita nomor handphone. Udah begini lama masih aja kagak hafal. Bukan gak hafal, lebih kayak takut salah gitu ya. Jadi di 0811 66 99 480 boleh banget ya. Di 0811 66 99 480 boleh di WhatsApp aku, boleh di WA sama WhatsApp banyak ya, sama iya say. Boleh di telepon juga boleh, komen di IG juga boleh, tadi aku udah up story-nya. Komen di live TikTok kita juga boleh, apa sih yang biasa bikin kamu tenang atau ketenangan seperti apa nih yang kamu bangga dambakan, boleh banget sambil request lagu. Dan udah ada beberapa requestan yang masuk, banyak banget nih daripada teman-teman berbinar ya teman-teman. Ini saking banyaknya nih, aku jadi pusing bacanya dari mana. Oke, okay. Katanya dari 0838-1631 pengen request lagunya Sabrina Leonor yang selesai, boleh. Terus Kak Nailul juga, Elizabeth juga, ada Cimi. Ih, lucu banget namanya. Terus ada 0858-6675 sekian-sekian-sekian. Ada Kak Atnia juga, ada Widya. Ada juga, mana lagi ya? 0882-2564, ada Kak Maria juga. Ya request lagunya sama semua ya teman-teman. Lagunya, judulnya selesai. Tapi acara kita baru dimulai, jangan selesai dulu ya. Ada Kak Iwan Ardi juga nih di TikTok katanya. Apa nih? Malam Kak request dong MMG lagi galau nih, mau musik yang agak ngebeat Kak, boleh main-main gue. Galau tapi main-main gue, berarti kayak tetap lagi berantem ya sama pasangannya. Nah, mungkin bisa bikin tenang lagu main-main gue nanti abis ini, boleh. Kalau Kak Ayubi katanya Produa Bukit Tinggi serasa nostalgia. Saya Kak, jangan nostalgia dong. Sekarang kita udah yang baru ya. Kita udah yang baru nih sekarang. Penyiarnya aja semua rata-rata baru bisa dibilang ya. Oleh nanti kita pilihin beberapa lagu buat Kakak yang biar bisa happy juga ya. Tapi kita galau dulu ya Kak, bareng lagunya Sabrina Leonor selesai.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih pengen nanya sesuatu tapi takut dibilang gak ngerti? Padahal justru dari pertanyaan, banyak penemuan besar yang lahir. Semua orang hebat pernah jadi orang yang penasaran kok. Jadi jangan malu buat bertanya, mencoba, dan mencari tahu hal baru. Di era sekarang, informasi ada di mana-mana. Tinggal gimana kita memanfaatkan untuk terus belajar dan juga berkembang. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama menuju inovasi. Dan siapa tahu, pertanyaan sederhana yang kamu punya hari ini bisa jadi awal lahirnya ide luar biasa besok.

0: Hai teman Pro2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terbaik.

Oke teman-teman, Prodio masih bareng sama Icak Paisa. Dan tadi kita udah disapa sama Lalisa, ya Lisa ya, dari Blackpink, yang nyanyiin Sawadika, disapa Sawadika katanya semuanya kan. Udah tersapa malam hari ini oleh Lisa, atau justru jangan-jangan kaget nih karena lagunya beat banget ya. Oke, okay, by the way, kita akan lanjut lagi di story of the day. Dan masih sama dengan pertanyaan aku sebelumnya, apa sih hal yang bisa bikin kamu tenang, atau ketenangan impian kamu tuh yang kayak gimana nih? Kali ini ada di WhatsApp kita dari 081266 49 sekian sekian sekian. Katanya, selamat malam Pro 2. Malam juga Kak, dari Firman Syah di Jakarta. Waduh, kita nyebrang pulau banget nih ya ininya. Malam ini katanya lagi dengerin kita nih. Aku mau kasih komentar mengenai topiknya. Ketenangan itu sangat kita perlukan, apalagi di zaman sekarang, betul. Karena zaman sekarang kayak serbanya kayak noise semua gitu, enggak sih, iya kan? Semuanya kayak berisik gitu kan. Butuh banget ketenangan. Kalau aku pribadi sih ngejaga pikiran tetap tenang itu dengan yang pertama mandi. Oke. Okay. Makan yang disuka, benar. Tiga, ngopi, enggak tidur kamu, say. Dan apalagi aku di Jakarta ya, Jakarta itu hidup penuh tekanan, setuju ya. Warga Jakarta diminta menjaga ketenangan biar tetap waras kan Kak, walaupun gak waras-waras banget kita sebagai manusia. Karena kalau banyak banget meme ya kira-kira ini di apa ya, bertebaran di FYP aku lah, atau mungkin di IG gitu, yang kayak kita tuh kayak cuman jadi manusia yang apa ya, manusia yang gak waras tapi kayak setiap hari masuk kantor, keluar kantor, bener gak? Tapi gak tahu ya, ini kayak ininya aku aja gitu. Kayaknya hari-hari kayaknya udah jadi kayak orang gimana gitu. But it's okay gitu, ketenangan itu emang tetap harus kita butuhkan ya kan. Apalagi kayak mungkin kita nanti bertemu dengan masalah gitu, belum lagi kayak kehidupan ina ini udah pusing sendiri gitu. Jadi emang tetap butuh ketenangan, kita butuh healing gitu katanya ya. Udah healing belum gitu kan ya, jangan lupa. Walaupun mungkin bagi beberapa orang kayak healing itu ngapain sih buang-buang waktu, hey tenang, healing itu gak harus mahal, buang-buang duit gitu gak harus. Karena healing bisa dengan hal-hal yang simple aja, mungkin dari mungkin keluar kamu sambil nyari kopi, ngopi, ngeliatin pemandangan di tamannya GBK tuh seru tuh Kak, serius. Kayak enak gitu buat piknik bareng teman tuh seru sih. Atau mau pergi sendiri juga gak apa-apa, lari di GBK juga seru ya, boleh banget dicoba. Kalau kamu pengen olahraga boleh, silahkan. Dan katanya untuk lagunya pilihin aja yang keren ya. Karena kayaknya pengen bikin kamu happy dan semangat, aku pilihin lagu dari Roni Parulian ya. Apa tuh yang bikin semangat kencan pertama? Ada gak yang gak semangat pergi kencan pertama? Gak mungkin gak dong. Ya gak Ron, kasih paham Ron. Oke, okay, dan aku akan puterin nanti lagunya. Tapi juga ada nih dari Kak Aku Penama yang request lagunya Nabila Takyah, Tak Semudah Hompimpa. Wow, akhirnya kamu ganti lagu ya. Kali ini lagunya udah lagu terbarunya dari Nabila, Tak Semudah Hompimpa. Biasanya Nabila yang sama Kim ya lagunya, boleh. Emang gak segampang Hompimpa sih, kayaknya ketenangan itu didapatkan ya. Tetap butuh usaha sih, tapi usahanya tergantung masing-masing. Mau usaha yang effort banget bisa, yang gak terlalu effort bisa. Mungkin ketenangan kamu cuma buat tidur, bisa kan, iya kan. Apa sih Cak? Terus juga ada dari 082169 sekian sekian sekian ya. Mulai lelah membaca nomor kayaknya. Request lagunya Samuel Cipta, Jaga Terasa. Kayaknya ini adalah salah satu yang gak ini ya, gak hilang-hilang gitu, Jaga Terasa ya. Kayak perasaan tenang tuh ketemu sama Nabila, aduh ya kan. Karena banyak banget katanya yang ketemu Nabila itu kayak tenang, mukanya adem, cantik banget. Kayaknya aku pengen deh, apakah aku juga bisa tenang ketemu Nabila? Aduh, ngapain sih Cah, daripada makin gak jelas ya. Langsung aja deh kita dengerin lagu yang pertama dari Roni Parulian dengan Kencan Pertama.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Faiza di sini ya, teman-teman ya. Dan kita masih bahas soal ketenangan. By the way, tadi aku say sorry dulu buat kakak yang dari Jakarta, kayaknya Kak Firmansyah. Sebenarnya lagu Nyeroni itu bukan bikin tenang sih, emang deg-degan gak sih? Kencan pertama ya, ya pasti oke lah. Tapi yang penting bikin semangat kan, kalau kencan pertama, ya dong. And anyway, buat teman-teman ya, mungkin yang di luar sana yang sedang merasa tidak tenang, ya bisa banget mencari ketenangan dari berbagai macam hal ya. Karena setiap orang tuh beda-beda tuh cara cari ketenangannya. Ada yang justru tenang ketika dia ada di tempat yang ramai, dan ada yang justru tenang kalau dia ada sendirian. Nah, tergantung kamu introvert atau extrovert nih. Biasanya orang-orang extrovert tuh bakal cari ketenangannya dengan ngumpul bareng teman. Jadi kayak overthinkingnya tuh kayak menghilang gitu, enggak sih? Terus kalau yang introvert ya better di rumah lah, tidur, nonton atau ngapain, baca buku gitu kan. But everything, apapun itu, iya teman-teman ya, yang jelas pastinya kita semua tuh berhak buat tenang. Kita bisa juga menghindari sesuatu yang toksik. Jangan selalu tenggelam, jangan justru tenggelam dalam hal-hal toksik, karena hal-hal toksik yang justru akan bikin kita semakin tidak tenang dalam dunia ini. Karena kita tahu nih, dunia ini udah penuh dengan hiruk pikuknya sendiri, tapi kalau kitanya sendiri tetap tenggelam dalam hiruk pikuknya itu, ya kita akan stres sendiri ya gitu. Jangan nanti kamu malah mengklaim diri kamu sebagai manusia yang kayak ODGJ tapi yang tetap berkeliaran gitu ya. Karena banyak banget kan meme-nya kayak tadi aku bahas. Jangan sampai gitu. Nah, apapun ketenangan yang kamu butuhkan, mau itu tempat yang ramai pun itu, mau di tempat yang sepi ya, walaupun mungkin ada juga yang apa-apa tuh bisa dia bercandain ya, kayak lagunya Akbar Shaleh dan Mingse nih, Astaga Bercanda.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Intermezzo.
8: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
9: Dua ayam.
8: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
7: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
3: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
2: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
3: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
2: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
3: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
2: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
3: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
2: Story of the Day.
3: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
2: tapi dipahami.
3: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
2: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the day.
3: Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Pro 2 Bukit Tinggi dan masih barengan sama Ica Malisa di sini dan masih bahas soal ketenangan yang walaupun enggak tenang-tenang banget mungkin. Karena mungkin jadi ada seorang yang lagi nungguin sesuatu yang bakal terjadi besok gitu yang bikin deg-degan. Tapi tenang, enggak bawa relax, jangan terlalu dibikin kok tiba-tiba aku ngeblank tuh. Jangan terlalu dibikin deg-degan, dibikin panik juga ya teman-teman, karena segala sesuatu tuh pasti aja jalannya ya, setiap jalan pasti ada sesuatu ya ya. By the way, kita masih bakal puterin request atau teman-teman produser lainnya. Kali ini ada Kasria selalu ia request lagu Caleb G, I Found You. Ya, akhirnya kamu menemukan aku ya setelah sekian lama. Dan kakaknya kirim salam buat semua penyiar Pro 2 Bukit Tinggi lainnya yang katanya udah lama banget gak ketemu. Ayo loh, daripada dicariin tuh mana semuanya ya. Mungkin lagi pada chaos ya kemarin kak, karena kemarin juga emang terlalu banyak event ya. Si aku yang paling rajin live aja kayak kemarin sempet gak live ya sekali ya. Mohon maaf lah dan batin aja nih, karena betulan lagi sibuk-sibuknya. Tapi sekarang udah kayak di minggu tenang gitu kan. Minggu tenang gak tuh, berasa habis UN. Ya tapi sekarang udah gak ada UN ya namanya ya. Ya udahlah, apapun itu, pokoknya semoga kamu di luar sana walaupun lagi gak tenang, semoga setelah ini kamu bisa menemukan ketenangan kamu sendiri, biar gak warawiri dengan kekeosan dan ke-overthinkingan kamu lainnya ya. Kita ke Caleb J dulu dengan I Found You.

nggak sih ngerasa dilihat dari label duluan, bukan dari kemampuan? Sekarang, orang udah nggak terlalu ngelihat dari label. Maksudnya, anggapan lama soal siapa harus ngelakuin apa. Nggak harus ngikutin stereotip buat bisa berkembang. Di berbagai bidang, siapapun bisa coba, belajar, dan nunjukin kemampuan. Pelan-pelan, pandangan soal peran juga mulai berubah. Yang dilihat sekarang bukan lagi label, tapi apa yang bisa

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Prodi Still with Ica Maisa di sini. Bang barengan dari tadi kita udah bahas soal ketenangan yang semoga bisa beneran tenang ya sampai nanti ya selesai siaran atau sampai besok bahkan. Dan kali ini dari Instagram kita ada nih kain.duan katanya yang bikin dia tenang itu adalah kalau udah gajian tenang. Jangan-jangan kamu tipe yang gajian terus langsung hilang tuh gajinya, apa bukan? Karena ada ya beberapa orang yang kayak tipenya tuh kayak pas lagi gajian terus tiba-tiba duitnya hilang gitu, bayar ini, beli itu, tiba-tiba kalap masih awal bulan, udah carry lagi gitu, kayak nungguin awal bulan lagi gitu kan, udah habis soalnya kayak lama ya nunggunya dari awal bulan sampai awal bulannya lagi, kayak sebulan penuh tuh jadinya. Tapi kayak apapun itu tetap syukurin, karena banyak orang di luar sana yang lebih susah hidupnya daripada kita ya dong.

Oh ya, tetap syukuri, tetaplah berjiwa tenang. Sebenarnya kayak yang paling susah tuh dalam hidup kita adalah bersyukur ya. Karena kayak misalnya kita udah ada duit nih, berapa ya, dapat 1 juta gitu, tapi kayak kitanya nggak se apa namanya, nggak bersyukur, tadi rasanya kurang, terus nanti pas dapatnya 10 juta rasanya juga masih kurang. Nah itu tuh yang perlu kita belajar, termasuk aku juga harus belajar lebih bersyukur lagi biar bisa lebih tenang juga sebenarnya. Karena dengan pemikiran yang serba kurang itu justru bikin kita, pikiran kita juga makin semrawut, ya nggak sih? Jadi semoga ya kita bisa belajar sama-sama bersyukur, bisa lebih apa ya, wellness, bisa jadi freedom juga pikirannya, bukan hanya finansialnya yang freedom tapi juga pikirannya ya. Oke, teman-teman, langsung aja kita ke lagu berikutnya. Ada Fajar, Salah Apaku, dan juga tadi ada Kak Vika. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, aku Vika Dimatur. Request lagu barunya NCT 127 Blingy. Salam buat kakak yang lagi siaran, boleh nanti kita puterin ya. So buat teman-teman lainnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produe, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: I'm a blingy, blingy, blingy.
1: Oke teman-teman Produ ya, thank you so much yang udah joinin sama aku di Story of the Day kali ini. Dan semoga nih doa aku buat kamu semua yang sedang tidak tenang bisa mendapatkan ketenangannya. Ya, lagi-lagi ketenangan itu perlu ya guys, dimanapun dan kapanpun itu. Usahakan kamu bisa menemukan ketenangan kamu sendiri. Jangan ikutin orang, cara tenang kita tuh beda-beda, sifat kita beda-beda. Dan jangan maksain segala sesuatu yang menurut kamu, kalau misalnya kamu emang gak bisa, ya udah coba say no gitu. Belajar bilang gak, berhenti jadi people pleaser ya teman-teman. Itu adalah sikap yang gak baik yang akhirnya bikin kamu burn out sendiri dan stres. Nanti ujung-ujungnya malah gak enaknya di kamu. Jadi yuk kita buat ketenangan diri kita sendiri, biar kita hidupnya makin mindful, lebih baik lagi ke depannya ya. Dan sekarang waktunya aku Ica Maisa sign out dulu dari ruang dengar kamu. Karena abis ini kita akan masuk ke Just Music ya, sampai nanti di 2358 So dan gue Newar teman-teman. Aku masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan buat menemani waktu istirahat kamu ya. Bye, see you besok ya, sore gitu. Kapan-kapan lagi.

0: Kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, Kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, Kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut Kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti Adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Intermezzo.
3: Neng, Betani habis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
4: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang. Intermezzo.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dulu, peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
1: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
2: Apaan sih kamu, Li?
1: Nora.
2: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
3: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
2: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
1: Wow.
4: Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produe, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda? Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Teman Produl, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026, selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Selalu kita mempro 2 di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan merdeka!

Halo, selamat kita Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana, kaget gak dengerin suara Emil lagi? Dan teman Pro 2, yep, Emil lagi dan lagi bakal nemenin kamu di Spada kali ini atau Spada atau selamat pagi teman Pro 2 ya. Untuk edisi Kamis 17 September 2026. Tentunya teman Pro 2 kita bakal happy-happyan bareng, kita bakalan seronok-seronok bareng gak tuh? Dan pokoknya kita bakalan happy-happyan. Dan karena memang sekarang hari Kamis sama Pro 2, karena sebentar lagi kita bakalan menuju weekend ya, di hari Sabtu dan juga Minggu. Karena memang jalannya udah gak terlalu jauh seperti kemarin pas kita hari Senin sama Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, pada kesempatan kali ini aku bakal nemenin kamu selama 5 jam dari jam 5 ini sampai ke jam 10 nanti ya. Tentunya kita hadirkan Spada atau selama pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai ke jam 9 pagi nanti. Tentunya dengan Spada hari ini kita akan hadirkan ragam informasi dan juga tentunya yang menarik buat kalian dan kita bahas di hari ini teman Pro 2 ya. Kemudian dari jam 9 sampai jam 10 setiap hari Kamis biasanya kita bakal ada program Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu Triple Noise. Nanti kita di Triple Noise akan membahas gangguan-gangguan yang terjadi di masyarakat. Kira-kira ada apa aja nanti di Triple Noise ini? Nanti kita bakal bahas bareng ya. Teman Pro 2, pada kesempatan kali ini ya, kita bakalan di sepeda kali ini kita bakalan ya seperti biasa kita bakal hadirkan banyak acara ya. Dan tentunya nanti di hari ini sebelum kita beralih ke acara-acara tersebut, kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa islami ya. Sebelum nanti setelah lagu bernuansa islami, nanti kita hadirkan juga jazz music untuk di pagi hari ini, tentunya dengan lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu teman Pro 2 di pagi hari ini, oke? Okay? Dan teman Pro 2 hari ini juga ada tilawah on air nih ya. Kalau di Pro 1 pengajian Al-Qur'an, di sini kita ada tilawah on air versi Pro 2-nya dong pastinya ya. Dan untuk tilawah on air hari ini kita hadirkan Quran surat Al-Baqarah ayat 250 sampai ke 255 yang akan dibacakan oleh Muhammad Rido yang merupakan siswa dari MAN 1 Bukit Tinggi. So, jangan kemana-mana dulu, jangan berpindah channel dulu, jangan berpindah FM dulu. Harus di sini aja terus ya di Pro 2 RR di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rido dari Iman 1 Kota Bukit Tinggi dan saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 250 sampai 255. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarinlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan

0: aja teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya.
4: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
4: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
3: Oh, gitu.
4: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kucing emang paling juara bikin hati adem. Apalagi kalau udah mulai mendengkur alias purring. Kamu tahu nggak sih, suara dengkuran itu ternyata punya frekuensi khusus yang bisa bikin manusia menjadi lebih rileks. Pantes aja, banyak cat lovers yang mengatakan ditemenin kucing itu udah kayak terapi gratis di rumah. Jadi, nggak berlebihan kalau kucing disebut dokter mood yang paling imut.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, teman Pro2, sebelum kita berlanjut untuk pada kali ini, kita hadirkan olahraga informasi yang udah kurangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro2, Netflix akan menayangkan serial terbatas The Murder of John Bennett Ramsey pada 10 Desember 2026. Jadi teman Pro2, Netflix ini juga merilis foto perdana Melissa McCarthy dan juga Cliff Owen yang berperan sebagai Patsy dan juga John Bennett Ramsey. Jadi berlansir dari Variety, serial ini akan mengangkat kasus pembunuhan John Bennett Ramsey yang hingga kini belum terpecahkan ya. Dan tentunya John Bennett juga meninggal pada malam Natal 1996 dan jenazahnya ditemukan di ruang bawah tanah rumah keluarganya beberapa jam setelah dilaporkan hilang. Kita balik ke informasi berikutnya, teman Pro2, Robert De Niro ini membintangi The Whisperman, film thriller kriminal Netflix yang mengangkat misteri penculikan anak. Jadi film ini merupakan adaptasi dari novel karya Alec North yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2019. Jadi teman Pro2, The Whisperman ini mengikuti Tom Kennedy ya, seorang penulis kriminal yang menjadi ayah tunggal setelah istrinya meninggal secara mendadak. Jadi Tom kemudian pindah bersama putranya yaitu Jake demi memulai kehidupan baru setelah kehilangan sosok yang dicintainya. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, the last not but least, teman Pro2 ya, pasangan baru ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinandsyah dan juga Felicia Alberta Nartaniel Pasaribu siap menjalani tour Eropa ya. Dan tentunya keduanya berharap dapat kembali bersaing di level tertinggi dan juga meraih prestasi bersama. Dejan dan juga Felicia ini mulai dipasangkan teman Pro2 setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran pelatnas PBSI. Dan tentunya keduanya kini terus menyesuaikan pola permainan, komunikasi dan juga kebiasaan masing-masing di lapangan. Oke teman Pro2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Dan untuk pemroh 2 ya, lagunya Teh Hijau dari Tulus ya, mengantar kita ke Jabdab lewat 12 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan gimana nih, udah pada minum yang anget-anget belum pagi ini? Jadi kalau misalnya kalian mau minum yang anget-anget sama pemroh 2 di pagi hari ini, kalian ya kalau bisa ya minum kayak teh hijau, kemudian teh anget ya, teh hitam, teh reguler. Jadi banyak banget jenisnya teh ini teman pemroh 2 ya. Dan ngomong-ngomong tentang teh ya, di pagi hari ini biasanya teh itu kan berkaitan dengan di pagi hari ya, kadang-kadang ya pagi hari yang dingin gitu, apalagi di kota Bukit Tinggi yang super dingin banget kalau misalnya di pagi hari. Nah, buat kalian di pagi hari ini udah pada bangun belum? Good morning dulu kali ya buat kalian semuanya yang mau berangkat sekolah, yang mau beraktivitas pokoknya di pagi hari ini teman pro 2 ya. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal nemenin kamu ya di Spada. Dan untuk topik kita ya, di Spada di jam 6 ini aku bakal hadirkan apa kira-kira, ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak kira-kira di hari ini ada peringatan apa? Dan nomor 2 kalau misalnya kita tengok ya, kemarin di tanggal apa namanya, di tanggal 17 Agustus kan kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satu yang kita tengok ikoniknya hari kemerdekaan itu adalah bendera merah putih. Benar gak nih? Iya kan? Nah, ngomongin makna di balik bendera merah putih itu, ada yang namanya putih artinya tulang ya, merah artinya darah gitu, atau keberanian. Nah, ngomongin tentang darah, teman pro 2 ya, di tanggal 17 September sekarang, which is itu hari ini teman pro 2, di hari Kamis, itu diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia atau PMI nih ya. Tanggal ini sekaligus menjadi momentum untuk mengenang berdirinya PMI atau Palang Merah Indonesia itu sendiri pada tanggal 17 September 1945 ya. Jadi ini gak jauh-jauh beda dengan ulang tahunnya RRI Tema Pro 2 ya, yang mana tanggal 11 kemarin ya, 11 September. Dan gak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya juga di tanggal 17 Agustus 1945. Tentunya Tema Pro 2, kehadiran PMI waktu itu gak bisa dilepaskan ya dari kebutuhan Indonesia yang baru merdeka untuk punya organisasi yang bisa bergerak dalam urusan kemanusiaan. Jadi sejak awal Tema Pro 2, PMI ini memang punya peran banget nih yang dekat dengan masyarakat, terutama ketika ada orang yang membutuhkan bantuan dalam situasi darurat. Nah, teman berada kalau misalnya kita mundur lebih jauh lagi ya, kalau kita misalnya ngomongin sejarah ya, gerakan Palang Merah ini sebenarnya punya sejarah internasional yang panjang juga. Jadi salah satu tokoh pentingnya ini adalah Henry Donand ya, yang setelah melihat banyak banget nih korban dalam pertempuran Solferino pada tahun 1859. Dan tentunya menggagas perlunya bantuan kemanusiaan bagi korban perang Taman Pro 2. Dan gagasan tersebut kemudian menjadi salah satu tonggak lahirnya gerakan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah ya. Nah, Taman Pro 2, dari sejarah panjang itu sekarang kita bisa lihat lebih dekat sebenarnya PMI Indonesia bergerak di bidang apa aja ya. Nanti kita bakal lanjut lagi, sejenak kemana-mana dulu, terus saya curi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Selamat pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, nomor 2 ya, 8 Days ya dari Crash Adam ya. Yang mana lagu ini keren banget kalau misalnya kita dengerin di pagi hari, ya udah vibes-nya bikin naik gitu, mood kita bagus jadi ya. Dan by the way nomor 2 ngomongin ini 8 Days, kalau misalnya yang hari apa namanya? Hari Palang Merah tadi itu 6 Day ya. Kenapa 6 Day? Karena beda 6 hari dari hari radio kemarin. Dan nomor 2 kita lanjut lagi pembahasan kita masih tentang PMI ya. Dan nomor 2 kalau misalnya kalian nih dengar kata PMI, mungkin yang langsung muncul di pikiran kalian atau di kepala kalian itu adalah kayak donor darah. Ini udah maklum banget gak sih kalau misalnya donor darah gitu. Padahal aktivitas PMI itu jauh lebih luas daripada itu loh. Nah, jadi nomor 2, Palang Merah Indonesia ini juga ternyata bergerak dalam pelayanan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, sampai pembinaan relawan. Nah, jadi ketika terjadi kondisi darurat atau bencana, PMI ini bisa ikut memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Nah, kalau misalnya kita tengok di sisi lainnya, nomor 2, pelayanan darah. Memang ini menjadi salah satu kegiatan yang sangat terkenal di masyarakat ya. Kita tahu, dimanapun titiknya, dimanapun daerahnya, pasti ada kayak kegiatan donor darah. Iya nggak nih, nomor 2? Iya kan? Dan kemarin pun di RRI Bukit Tinggi ada juga gitu loh. Pas ada acara atau peringatan atau event RRI Fest kemarin. Dan tentunya tujuan PMI kayak gitu tuh atau membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan darah dan juga transfusi di Indonesia melalui unit pelayanan darah di berbagai daerah. Makanya nomor 2, keberadaan PMI ini sebenarnya cukup dekat nih dengan kehidupan kita. Bisa jadi kita pernah melihat

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga

peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga. Semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi. Langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7. Tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten. Streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Tempo Pro 2 masih di Slopat 8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu ya. 2001 kali jadi Aryan Khalif gitu ya. Kalau 2002, keliran aku Tempo Pro 2 ya, jadi beda satu. Beda satu, cuman ini ada kalinya ya, karena memang 2001 kali. Kalau aku ya udah 2002 aja gitu. Dan Tempo Pro 2, kita lanjut lagi kali ya pembahasan kita di pagi hari ini, di jam 6 ini Tempo Pro 2. Dan tahu gak sih kalau misalnya PMI itu juga gak akan bisa bergerak tanpa adanya relawan Tempo Pro 2. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan dan juga membantu ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Menariknya Tempo Pro 2, PMI ini ternyata punya berbagai kelompok relawan dan juga wadah pembinaan ya, termasuk Palang Merah Remaja atau PMR. Nah, ada juga yang namanya Kops Sukarela atau KSR juga nih Tempo Pro 2. Dan data sistem PMI saat ini mencatat puluhan ribu relawan aktif serta ribuan unit PMR dan juga KSR. Luar biasa Tempo Pro 2 ya. Artinya kegiatan kemanusiaan yang gak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar gitu. Anak muda juga bisa kok untuk mengenal nilai-nilai kemanusiaan dari hal yang sederhana. Nah, seperti kayak misalnya ya belajar pertolongan pertama, ikut kegiatan sosial atau membantu saat ada bencana atau pemberian dua. Atau mungkin kayak ikut kegiatan donor darah kali ya ketika sudah memenuhi persyaratan. Karena memang pada akhirnya semangat kemanusiaan itu bukan soal siapa yang paling hebat membantu, tapi tentang bagaimana kita bisa hadir ketika orang lain membutuhkan. Asik banget kata-katanya ya. Jadi setelah 81 tahun berjalanan PMI Tempo Pro 2, pertanyaannya sekarang adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda? Nah, itu dia pertanyaannya. Nanti kita bakal bahas setelah ini. Jangan kemana-mana dulu, terus saya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: aku dan kamu. Misalnya sama kayak PMI ini kayak misalnya darah dan juga kamu teman berdua ya. Jadi kayak memang saling membutuhkan gitu. Dan teman berdua kita udah tepat di segmen terakhir ya teman berdua. Dan tepat hari ini 17 September 2006 PMI memasuki usia yang ke-81 sejak berdiri pada tanggal 17 September 1945. Jadi selama tahun sepuluhan tahun ya, kegiatan kemanusiaan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Mulai dari pelayanan darah, penanganan bencana, pelayanan kesehatan, sampai berbagai kegiatan sosial dan juga pembinaan relawan. Nah, buat kita yang masih muda teman produa kayak kita-kita ini, teman-teman ya semuanya, memperingati hari PMI itu gak harus selalu dengan seremoni kok. Kita bisa mulai dengan memahami pentingnya kemanusiaan dan juga membangun kebiasaan untuk lebih peduli terhadap kondisi orang sekitar. Nah, karena memang kadang teman produa ya, bantuan yang berarti gak selalu berbentuk sesuatu yang besar. Bisa kayak berupa waktu, tenaga, pengetahuan, atau mungkin sekedar hadir ketika orang lain sedang membutuhkan bantuan. Jadi teman produa, produa RRI Bukit Tinggi dan juga segenap kru yang bertugas, asik ya, segenap kru yang bertugas gak tuh. Jadi selamat hari, mengucapkan selamat hari Palang Merah Indonesia ke-81 dan teman produa ya. Semoga semangat kemanusiaan yang sudah dimulai sejak 1945 ini terus hidup ya, dan juga bisa diteruskan oleh generasi muda. Dan tentunya teman produa, informasi ini mengantarkan kita ke jam 6 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih ada sepada lagi di part yang kedua teman produa, dari jam 7 sampai ke jam 8 hari ini ya. So jangan kemana-mana and terus saya cun di Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kau.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Mempunyai kulit gelap, ternyata memiliki keunggulan alami yang luar biasa. Kandungan melanin yang tinggi pada kulit berperan sebagai pelindung alami dari paparan sinar ultraviolet, sehingga risiko terkena kanker kulit pun lebih rendah. Menurut penelitian dermatologi, kulit gelap juga cenderung lebih lambat menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti garis halus dan kerutan. Selain itu, kemampuan regenerasi sel kulitnya juga lebih baik. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk merasa minder. Kulit gelap bukan hanya indah, tetapi juga kuat dan istimewa.